0: Maju Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Lubita Bahana, dalam Tajuk Bahana, Tindakan Tak Manusiawi di Dekar Little Aresa, Yogyakarta, Alarm Serius Perlindungan Anak. Sobat Bahana, Tajuk Bahana, ruang kita bersama untuk menyuarakan nurani, mengupas fakta, dan menyampaikan suara yang tak boleh diabaikan. Hari ini kita dihadapkan pada sebuah kenyataan yang sangat memprihatinkan. Sebuah kasus yang seharusnya tidak pernah terjadi, apalagi di tempat yang dipercaya sebagai ruang aman bagi anak-anak. Kita berbicara tentang dugaan tindakan tidak manusiawi yang terjadi di Dekar Little Aresa, Yogyakarta. Sobat Bahana, Dekar bukan sekedar tempat menitipkan anak, ia adalah tempat kepercayaan, tempat di mana orang tua bersama anak-anak mereka dirawat dengan kasih sayang, dilindungi, dan diperlakukan dengan penuh empati. Namun, ketika yang terjadi justru sebaliknya. Ketika ada dugaan kekerasan, pengabaian, atau perlakuan tidak layak, maka ini bukan sekedar pelanggaran. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan. Lebih dari itu, ini adalah alarm serius bagi kita semuanya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Apakah pengawasan masih lemah? Apakah standar operasional diabaikan? Ataukah memang ada celah besar dalam sistem perlindungan anak? Sobat Bahana, kasus ini harus menjadi momentum bukan hanya untuk menyalahkan satu pihak, tetapi untuk membenahi sistem secara menyeluruh. Pemerintah harus hadir lebih tegas melalui regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, dan sanksi yang tidak main-main. Sobat, pengelola daycare wajib memastikan seluruh tenaga pengasuh memiliki kompetensi, integritas, dan hati nurani. Dan yang tak kalah penting, orang tua juga harus lebih waspada. Jangan ragu untuk bertanya, memantau, dan memastikan tempat yang dipilih benar-benar aman bagi buah hati. Kita tidak bisa menormalisasi kekerasan dalam bentuk apapun, terlebih terhadap anak-anak yang belum mampu membela diri. Anak adalah amanah, anak adalah masa depan, dan melindungi mereka bukan pilihan, melainkan kewajiban. Sobat Bahana, mari kita jadikan kasus ini sebagai pengingat bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Jangan tunggu korban berikutnya untuk bergerak, jangan diam ketika ada yang salah. Karena satu suara yang berani bisa menjadi awal perubahan. Saya Lubita Bahana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Tajuk Bahana hari ini. Tetap kritis, tetap peduli, dan tetap bersama Bahana. Selamat siang, terima kasih. Sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Kembali lagi di 104,5 Radio Radio Informasi Edukasi dan Hiburan. Kembali lagi bersama Bila Spot Bahana di sesi 2 ini yang sampai jam 8 nanti. Sobat Bahana, nah, buat Sobat Bahana yang udah spill-spill nih aktivitas produktif pagi hari ini, yang mau cerita tentang aktivitas hari ini boleh banget, atau yang udah nyempetin nih nonton dan dengerin Bahana FM ngalah masih rebahan, atau ada yang udah kerja di sela-sela kerja nyempetin dan dengerin juga boleh banget tuh Sobat Bahana. Sobat Bahana, di sesi pertama tadi ada Sobat Bahana yang udah spill nih. Jadi bagi-bagi itu ada satu yang gak pernah ketinggalan Kak Unki. Apa tuh yang gak pernah ketinggalan? Pastinya HP sama dompet. Betul banget, kerja kemana-mana, ke warung, ke sawah, atau kemana, HP sama dompet jarang ketinggalan. Itu malah kalau ketinggalan bingungnya ampun. Gak bawa tas tapi HP sama dompet itu udah di saku, tenang. Bawa apa, kan gak bawa air, HP sama dompet di saku udah bisa beli gitu, bisa beli air gitu. Sobat Bahana semuanya, mau spill-spill lagi juga boleh nih. Kalau Bila juga kemana-mana HP sama dompet pasti dibawa, gak mungkin ketinggalan. Wah kalau ketinggalan bingung banget itu. Gitu ya Sobat Bahana. Tapi ada lagi gak sih kalau pagi-pagi yang gak pernah pakai sarapan? Tapi zaman sekarang itu Sobat Bahana, anak muda pastinya itu jarang banget sarapan. Tanya gak doyan sarapan gitu. Pasti emang gak doyan sarapan, padahal sarapan itu penting. Karena gak sempet, terus kebiasaan sampai berlarut-larut sarapan. Jadi gak doyan sarapan, malah gitu. Padahal sarapan itu penting banget ya Sobat Bahana, apalagi untuk memulai aktivitasnya gitu ya. Jadi untuk sarapan, disempetin deh sarapan, sekedar makan bubur atau minum susu atau apa gitu. Tapi kalau Sobat Bahana itu tim sarapannya minum susu apa kopi nih, atau ngeteh gitu ya Sobat Bahana. Tapi rata-rata ya anak muda atau bapak-bapak itu sarapannya minum kopi, padahal belum makan sih. Tapi itu aslinya yang baik ya Sobat Bahana, karena belum keisi nasi, belum keisi munisi yang berkarbohidrat, jadi minum kopi gitu. Namanya samlam. Jadi Sobat Bahana semuanya, jangan lupa sarapannya, jangan dibiasakan gak sarapan pagi apalagi minum kopi gitu ya Sobat Bahana. Jadi bila udah ingetin nih, semoga Sobat Bahana semua pada nurut gitu. Sobat Bahana, di setelah ini ada sempurna sama

104,5 FM Radio Bahana, Radio Edukasi dan Hiburan. Halo Sobat Bahana, di pagi menjelang agak siang ini. Nah, apakah udah ada yang memulai aktivitas produktifnya dengan bekerja atau libur nih hari ini? Tuh, Sobat Bahana yang mau spill-spill aktivitasnya bisa banget di 085-634-545 ya Sobat Bahana. Jadi buat Sobat Bahana yang mau bercerita atau malah nge-spill nih pagi ini, apakah sudah produktif atau masih rebahan sambil dengerin Bila di pagi hari ini. Gak apa-apa kok ya, penting didengerin gitu. Tapi lebih baik ayo bangun terus habis itu memulai aktivitas produktif. Tapi buat Sobat Bahana, Sobat Bahana itu tim pagi-pagi udah siap, udah beraktivitas atau tim yang lain siap dulu gitu. Gitu. Jadi kadang tuh Bila tuh kalau mau apa-apa tuh ada HP nih. Chat temen lah, tanya udah siap belum. Kalau temennya udah siap, baru Bila siap-siap. Apakah Sobat Bahana juga kayak gitu? Atau Sobat Bahana itu tim temen Bila yang udah siap dulu, nungguin yang lain siap. Kalau pagi-pagi itu, tapi enaknya itu siap-siap dulu Sobat Bahana, jadi gak terburu buat menjalani aktivitas biarnya juga terkendali gitu, stabil dan bok gitu. Jadi kalau pagi-pagi udah buru-buru, udah kayak dikejar deadline sampai waktu, rasanya itu gak enak sampai siang, jadi aktivitas terkendala karena oh, ini kok semuanya udah pada ngejar padahal masih pagi ya Sobat Bahana, masih jam segini. Belum ada jam 7, tapi kalau udah buru-buru kan gak enak. Sobat Bahana, ayo Sobat Bahana, dikembalikan semangat. Apakah harus sarapan dulu? Apakah harus ngopi nih biar semangat kembali? Itu ya. Jadi kalau emang harus ngopi, gak apa-apa. Emang kayak gitu. Terus kalau sarapan dulu, ayo sarapan. Ayo sarapan, tapi Sobat Bahana sarapan duluan juga gak apa-apa karena Bila sarapannya masih nanti gitu. Jadi nemenin Sobat Bahana dulu baru sarapan gitu. Ini juga termasuk produktif Sobat Bahana. Jadi pagi-pagi sudah di sini nemenin Sobat Bahana, terus nanti kalau sudah selesai baru sarapan. Tapi masih terbilang pagi kok, belum telat sarapannya. Sobat Bahana juga jangan telat.

sarapannya karena bisa mau sakit perut. Selain ngopi tapi belum sarapan, sarapan telat juga bisa menimbulkan sakit perut gitu. Jadi buat sobat tahanan, jangan lupa sarapan tepat waktu. Kopinya kalau bisa setelah sarapan aja ya gitu ya sobat bahan. Tahu sobat bahana yang udah berolahraga di pagi hari ini nih, boleh di-spill juga olahraganya apa? Apakah lari pagi atau nge-gym atau olahraga jalan-jalan aja gitu di pagi hari? Kayak itu udaranya masih adem, masih sejuk gitu, jalan-jalan sambil beli sayur, beli jajan atau kemana gitu, jalan sama keluarga juga enak itu sobat bahana. Jadi buat sobat bahana semua bisa spill aktivitas pagi hari, aktivitas produktif atau olahraganya di nomor 085 atau mendengarkan langsung di Space Radio bahana.com. Sobat bahana, bila ini masih lama namanya sobat bahana, nanti jam 8 jadi tenang. Jangan lupa spill-spill atau cerita sobat bahana aktivitasnya di pagi hari ini. Sobat bahana. Biasalah yang satu ini sobat bahana.

0: 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana, di ajang ngopi spesial ini juga ada yang spesial loh. Nah, di pagi hari ini udah ada Sobat Bahana yang mau hubungi Bila secara langsung dan akan mengobrol secara langsung juga nih Sobat Bahana. Dia sudah terhubung. Halo.
1: Halo, selamat pagi Bahana.
0: Selamat pagi. Dari siapa dan di mana ini Sobat Bahana?
1: Dari Febri nih, dari Mantingan.
0: Oh, Febri dari Mantingan. Selamat pagi, Febri.
1: Iya, selamat pagi Kak. Dengan Kak Bila ya nih ya?
0: Iya, dengan Kak Bila.
1: Luar baru kayaknya nih.
0: Jadi gimana nih Febri, aktivitas pada pagi hari ini udah ngapain aja nih?
1: Pagi hari ini jogging nih, nikmati pagi di seputaran Mantingan, di lapangan Mantingan.
0: Oh gitu, produktif ya pagi ini.
1: Sudah produktif, sudah gak kerja lagi soalnya di pagi hari.
0: Oh gitu, iya Febri. Ini boleh nih dia spill sama Sobat Bahana pagi ini selain jogging. Mungkin apakah mau ngopi gitu Febri?
1: Itu pastinya. Kita jogging ngopi sambil tengah tengok cerita-cerita sama teman-teman.
0: Oh gitu. Yeah.
1: Oh iya, di Ngawi hari pendidikan ada kegiatan apa nih?
0: Hari pendidikan di Ngawi Febri di alun-alun kemarin sehat kalau hari. Mungkin itu upacara memperingati hari pendidikan. Biasanya itu di kabupaten ada gitu.
1: Berarti sama juga di kecamatan Mantingan ini juga pagi tadi sudah ini udah terlihat beberapa para guru dan siswanya juga melakukan upacara di lapangan. Dan saat ini sambil melihat kesibukannya mereka, saya ngopi di sini.
0: Oh gitu. Jadi sambil melihat upacara di pagi hari ini gitu ya Febri.
1: Melihat pekerjaannya, melihat orang sibuk nih kayaknya.
0: Oke, Febri ini Sobat Bahana, ada cerita dari Febri ini katanya lagi jogging ngopi sambil lihat ada upacara peringatan hari pendidikan. Gitu ya Febri.
1: Benar. Weekend-weekend kayak gini apa nih kegiatannya di Bahana?
0: Kalau weekend kayak gini itu di Bahana pastinya bersama penyiar di pagi hari sampai nanti siang ya, Febri.
1: Gitu ya. Oke deh, tetap semangat buat Kak Bila ya sama teman-teman di Radio Bahana. Tetap menjadi yang terbaik karena saya juga stay tune terus dengerin Bahana. Apalagi sekarang ada visualnya gitu kan. Jadi saya kalian udah tahu, oh yang biasanya kemarin ada mas-mas nih yang siaran, ternyata yang pagi ini udah diganti sama penyiar yang baru.
0: Iya Febri, terima kasih sudah setia mendengarkan.
1: Oke deh, tetap semangat ya.
0: Iya, terima kasih. Nah itu dia Sobat Bahana dari Febri dari Mantan yang sudah mau langsung ke Bahana FM Ngawi untuk langsung bersama Bila. Buat Sobat Bahana juga bisa mau mengobrol langsung atau bercerita menghubungi 085-6345-5 ya Sobat Bahana. Juga Sobat Bahana sehat selalu seperti Febri tadi yang sudah memulai aktivitas produktifnya di pagi hari ini dengan jogging dan lupa ngopi gitu ya Sobat Bahana. Buat Sobat Bahana yang lain kalau mau kayak Febri boleh banget, silakan menghubungi di nomor 085-6345 gitu ya Sobat Bahana.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu Ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Ban Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Bahana semuanya, berakhir sudah sesi 2 pada hari ini nih Sobat Bahana. Jadi bila udah nemenin Sobat dari jam 6 sampai jam 8 dan kembali lagi besok ya Sobat Bahana bersama Bita gitu. Terima kasih Sobat Bahana yang sudah share-share opini dan ceritanya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prima FM, Bahana Radio, Sobat Bahana. Ada yang viral, seorang buruh ini memilih demo sendirian ketimbang bersama-sama dengan buruh lainnya di Monas dalam perayaan May Day kemarin. Sobat Bahana, viral di media sosial, seorang buruh ini melakukan aksi demo sendirian di depan gedung DPR Jakarta pada Jumat 1 Mei kemarin, Sobat Bahana, dalam perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day. Sobat Bahana, itu dilakukan sebelum rombongan massa aksi demo buruh itu berdatangan. Nah, Sobat Bahana, buruh itu bernama I Gede Artana. Dalam video dia unggah menampilkan Artana ini mengenakan ikat kepala dari bendera sambil membawa toa pengeras suara. Ya, menghadirkan momen yang tidak biasa, Sobat Bahana, di depan gedung DPR MPR saat peringatan Hari Buruh 2026. Di tengah ribuan massa yang memadati Monas, I Gede Artana ini justru memilih sendiri untuk menyuarakan aspirasinya. Sobat Bahana, Artana ini sudah 2 tahun konsisten melakukan aksi demo secara solo di depan gedung DPR RI. Meski tidak selalu mendapatkan perhatian, namun langkahnya menjadi simbol keberanian dan juga keteguhan dalam menyampaikan suara. Kesehatan itu sejatinya dilakukan sekitar jam 9 pagi saat masa aksi para buruh ini belum ramai tiba di depan gedung DPR MPR. Masa buruh sendiri mulai ramai berdatangan depan gedung wakil rakyat itu sekitar jam 10 waktu Indonesia Barat. Sekian informasi 104,5 FM Bahana.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus empat koma lima FM Banyar Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Banyar, gimana kabarnya di akhir pekan yang cerah ini? Semoga sehat, semangat, dan apapun aktivitas yang masih harus dijalankan di akhir pekan hari ini semuanya bisa lancar gitu. Nah, termasuk juga yang hari ini ada agenda peringati Hari Pendidikan Nasional gitu. Ada beberapa sekolah yang pagi tadi sudah menggelar acara Hari Pendidikan Nasional. Sebagian lagi masih besok hari Senin karena hari Sabtu memang hari libur gitu. Di apapun itu, mudah-mudahan peringatan Hari Pendidikan di hari ini, Hari Pendidikan Nasional ya, di hari ini di tanggal 2 Mei, Sobat Bana membangkitkan semangat dan kepedulian lagi terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia dong, tentu saja ya. Nah, karena kita lagi menyambut Hari Pendidikan Nasional pagi hari ini, kita bahas tema yang santai tapi kayak sih seru banget gitu. Mau tahu? Gak percaya? Di sini di Ngopi Spesial nih Sobat Bana ya, bakal lila gelar selama 2 jam sampai nanti tuntas di jam 10 pagi gitu. Kira-kira nih, kalau menurut kamu Sobat Bana, sekolah zaman dulu sama sekolah zaman sekarang ini enakan mana ya? Kalau yang udah generasi old mungkin bisa membedakan, tapi yang generasi masa sekarang bisa juga kok ya, kan udah pada tahu zaman dulu tuh seperti apa gitu. Nah, kira-kira nih Sobat Bana, enakan sekolah zaman dulu atau zaman sekarang? Yuk kita ngobrol di sini di Ngopi Spesial.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul, satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Banar Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Nah, Sobat Banar, peringatan Hari Buruh Internasional kemarin ini memang masih menyisakan banyak PR dan tanda tanya gitu. Kado dan yang dijanjikan Prabowo untuk buruh di May Day 2026, akankah bisa semakin mensejahterakan buruh di Indonesia gitu. Nah, ini ya Sobat Bana, perayaan May Day yang digelar kemarin berpusat di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 1 Mei. Presiden Prabowo juga menghadiri langsung gitu dalam perayaan Hari Buruh. Memang ada beberapa yang ini menjadi kado dari Presiden Prabowo Subianto dalam ini merayakan Hari Buruh gitu Sobat Bana. Dan ini nih ya, pasti Sobat Bana, salah satu kadonya ini tentang perlindungan transportasi online gitu. Salah satu manfaatnya adalah para drivernya ini ya nantinya akan diberi BPJS kesehatan. Oh, salah satunya gitu ya. Terus juga akan menyiapkan, katanya akan menyiapkan daycare yang terjangkau untuk para buruh nih Sobat Bana. Di ada pembangunan targetnya tuh ya 1 juta rumah untuk buruh juga gitu. Menyiapkan daycare dan juga rumah bagi para buruh dengan harga yang terjangkau gitu. Terus pembangunan 1 juta rumah untuk para buruh ya. Ini juga menjadi salah satu apa namanya janji yang diberikan oleh Presiden Prabowo gitu. Terus akan ada kota baru loh nantinya Sobat Bana yang akan dibangun 100.000 rumah susun. Kota baru ini akan memiliki banyak fasilitas mulai dari fasilitas sekolah, olahraga, daycare sampai juga dengan transportasi gitu ya. Terus nantinya para buruh nanti juga akan beri kartu untuk naik transportasi yang harganya terjangkau gitu. Beberapa janji dan kado yang diberikan oleh Presiden Prabowo. Apa ya, wonderful banget sih ini programnya gitu ya. Mudah-mudahan sih nih apa namanya rakyat mendapatkan kenyataannya gitu aja. Nah kemarin Sobat Bana juga banyak kritikan juga sih yang dialamatkan kepada Presiden gitu loh dari masyarakat terutama dari para buruh gitu ya. Sobat Bana, tapi yang pasti hari ini kita mau peringati, kalau kita kemarin peringati Hari Buruh Internasional, hari ini kita peringati Hari Pendidikan Nasional nih Sobat Bana ya. Makanya tema yang kita hadirkan, yang dihadirkan bagi hari ini juga relate banget. Tema ringan sih, tapi asik loh buat kita kulik bareng-bareng Sobat Bana ya. Sekolah dulu versus sekolah sekarang, kalau menurut kamu kira-kira enakan mana nih Sobat Bana? Ya kalau seumuran Lila mungkin ya. Zaman apa nih? Kalau dulu mungkin berangkatnya jalan kaki, terus bekal nasi dibungkus, tulisnya masih pakai kapur di papan tulis gitu ya. Kalau telat tuh deg-degan banget ketemu sama guru BP gitu loh Sobat Bana. Tapi kalau sekarang nih beda jauh keadaannya ya. Nah sekolah sekarang tuh serba digital gitu. Tugasnya lewat online, belajarnya juga pakai proyektor. Kadang-kadang orang tua juga ikut pusing nih karena grup WhatsApp sekolah tuh rame terus gitu loh. Nah, menurut Sobat Bana enakan sekolah zaman mana? Dulu atau sekarang? Langsung deh kirim ceritanya, Lila tunggu di sini. Di 085634545445 bisa lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana ya. Di aplikasi Express Radio di situ ada chat room-nya. Tapi lebih asik sih kalau langsung online aja di sini. Jadi kita bisa komunikasi dua arah ceritanya biar lebih seru gitu. Pokoknya ditungguin di sini nih Sobat Bana di Ngopi Spesial sampai jelang jam 10 pagi nanti.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok, Pak?
2: Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Ya carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
2: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Seratus empat koma lima FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Buat Bana, Hari Pendidikan Nasional yang kita peringati setiap tanggal momentum untuk menegaskan betapa pentingnya pendidikan itu untuk masa depan bangsa, masa depan anak-anak kita gitu. Peringatan ini juga sekaligus ya menjadi bentuk penghormatan atas jasa Ki Hajar Dewantoro sebagai pelopor pendidikan nasional. Dan setiap tahunnya memang peringatan Hardiknas kerap disambut dengan berbagai kegiatan di sekolah, di kampus, sampai instansi pemerintah gitu. Yang di hari ini yang dilatah untuk ini ya sekolah-sekolah yang dibawa Kemenak gitu ya, sudah menggelar upacara Hari Pendidikan Nasional di hari ini, tepat di tanggal 2 Mei gitu, dengan berpakaian daerah gitu, Sobat Bahana. Sementara untuk yang ada di naungan Dinas Pendidikan gitu ya, ini baru hari Senin nanti gelar upacara untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional berpakaian berpakaian daerah juga gitu. Biasanya kalau di Ngawi ya pakainya lurik gitu ya. Baik, Sobat Bana. Pasti tanggal 2 Mei 2026 satu tema juga yang diusung gitu ya untuk peringatan Hari Pendidikan Nasional. Ini adalah menguatkan partisipasi semesta, wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Ini yang diusung ya di Hari Pendidikan Nasional 2026 gitu. Jadi melalui tema ini nih, masyarakat itu diajak untuk berperan aktif dalam mendukung terciptanya pendidikan yang berkualitas dan juga merata di seluruh Indonesia. Nah itulah Sobat Bana, sekolah ataupun juga instansi ini bisa menggelar kegiatan Hardiknas 2026 dengan mengacu pada tema resmi tadi ya, menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Nah, Sobat Bana, pagi hari ini tema yang relate juga, topik yang relate juga dengan Hari Pendidikan Nasional. Kalau menurut kamu, lebih enakan sekolah tuh zaman dulu atau zaman sekarang sih, Sobat Bana? Kalau dulu kan, sekolah tuh masih rame-rame bareng-bareng dengan teman-teman jalan kaki gitu. Tulisnya pun masih dengan kapur di papan tulis gitu ya. Terus hormat banget sama bapak ibu guru gitu loh. Kalau telat aja takut gitu ya, takut kena hukuman gitu. Segan gitu kalau ketemu guru BP gitu. Nah, deg-degan gitu maksudnya ya. Tapi kalau sekarang nih Sobat Bana, kita tahu wajah pendidikan di Indonesia ya, di satu sisi udah pasti banyak banget kemajuan, tapi di sisi lain

sekolah zaman dulu tuh punya kesan banget gitu ya, punya kesan yang hangat banget gitu loh. Teman akrab, bisa ketemu langsung, main di lapangan, pulang sekolah juga masih sempat main layangan juga gitu. Kalau sekarang ini sekolah tuh kan punya banyak kelebihannya juga, informasi yang cepat, belajarnya juga lebih modern lagi. Anak-anaknya lebih berani tampil dan juga kreatif gitu. Jadi tiap zaman itu memang punya cerita masing-masing gitu. Oke, silakan bisa cerita di sini. Kira-kira kalau menurut kamu lebih enakan sekolah zaman dulu atau zaman sekarang? Silakan nih, Lila tunggu ya di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana. Ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Baik, yang sudah gabung di sini dulu deh, makasih banget. Halo Lala. Lala, kalau menurut cerita ibu aku tuh mbak, karena saya anak zaman now gitu ya. Lu tuh temannya lebih akrab gitu. Pulang sekolah main bareng-bareng, masih suka kerjasama bareng, ngerjain PR bareng juga. Ada tugas dikerjain bareng-bareng. Kalau sekarang lebih individual gitu. Kalau menurut aku sih, karena udah pakai gadget sendiri-sendiri gitu. Jadi lebih, kalau menurut cerita gitu ya, aku mungkin pilih sekolah zaman dulu aja gitu mbak. Oh ya, itu ya. Ya betul sih, Lala gitu ya. Si juga ngerasain sih kalau Lila gitu pulang sekolah bukan buka gadget gitu, karena waktu itu memang belum ada gadget sih ya. Terus nyamperin teman buat ngerjain PR, buat bikin tugas dari sekolah gitu ya. Tapi setelah ada gadget, cuman kalau zaman Lila gadgetnya tuh baru di awal-awal, jadi masih belum kerasa pengaruhnya seperti sekarang gitu. Oke, sobat mana, silakan nih yang masih pengin gabung di sini, kita masih tungguin ya. Waktunya tuh masih banyak banget sampai di jam 10 pagi nanti di Ngopi Spesial Hari Pendidikan nih. Sobat mana, Lila pengen tahu kalau menurut kamu lebih enakan sekolah zaman dulu atau zaman sekarang gitu. Silakan bisa share ditanya di sini di Ngopi Spesial.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah, pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel, mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Lulusan D3 sampai S1 untuk tahun 2026. Nah, siap-siap aja nih untuk kembali ikut magang nasional yang pemerintah ini berencana untuk membuka kembali gitu ya program magang nasional ini dengan target 150.000 orang. 150.000 peserta lulusan baru gitu ya di tahun 2026 gitu, dan program ini akan diperluas agar menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Ini kuota peserta nih usulannya ada 150.000 orang. Dan kriterianya Sobat Bana lulusan D3 sampai S1 gitu ya. Untuk waktunya ini setelah magang nasional 2025 selesai sampai sertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP gitu. Untuk perusahaannya bakal diperluas juga nih sampai ke luar Pulau Jawa loh Sobat Bana. Nah, yang mau ikut nih caranya. Kalau pendaftaran nanti udah dibuka gitu ya, silakan akses laman https://maganghub.kemnaker.go.id /titik gitu. Kemudian buat akun dan daftar menggunakan surel, surat elektronik ya, dan juga nomor telepon genggam yang masih aktif gitu. Si data diri, kemudian pilih posisi sesuai dengan jurusan, minat, dan juga lokasi. Nah, kirim lamarannya, ini kirim lamaran dan tunggu pengumumannya gitu ya. Nah, Sobat Bana, pasti untuk tahun 2026 ini bakal memperluas kerjasama dengan lebih banyak lagi perusahaan dan juga sektor strategis gitu. Kemudian juga mendorong peningkatan peluang penyerapan tenaga kerja ya usai program ini selesai gitu. Dan yang pasti juga berupaya untuk melibatkan perusahaan berkontribusi dalam skema pendanaan program. Nah Sobat Bana, jadi program magang nasional ini akan lebih merata lagi sebarannya sehingga menjadi kesempatan juga ini buat putra-putra daerah ya untuk bisa berkarya di daerah masing-masing gitu loh Sobat Bana. Yang pengen gabung ya nanti di magang nasional tahun 2026 bakal dibuka, tapi waktunya nunggu setelah program magang nasional 2025 kemarin selesai gitu. Pasti manfaatnya banyak banget nih Sobat Bana, mendapatkan pengalaman kerja langsung di dunia industri, kemudian juga meningkatkan kompetensi dan keterampilan juga. Ini ya, keterampilan kerja dan juga dapat sertifikat. Terus memperluas jaringan profesional dan berpeluang juga direkrut menjadi karyawan tetap kalau bagus gitu Sobat Bana. Jadi untuk lulusan D3 sampai S1 tahun 2026 ya siap-siap aja gitu. Baik, ini juga persembahan spesial ya untuk dunia pendidikan. Jadi lebih banyak lagi terserap tenaga-tenaga yang lulusan D3 sampai S1 gitu, karena sekarang juga banyak banget sarjana yang nganggur gitu kan. Nah Sobat Bana, dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional hari ini, Lila mau tahu nih, kalau menurut kamu lebih enakan sekolah tuh di zaman dulu atau zaman sekarang? Akan nih kasih tanggapan atau komennya, Lila masih tunggu ya di 0856345454545. Bisa juga di medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi Xpace Radio gitu. Selamat pagi dulu yang udah gabung. Mas Doni ya, kalau aku sih kok pilih yang sekarang ya, cara materinya, cari materinya tuh gampang, internet ada, tugasnya juga lebih praktis. Kalau zaman dulu cari materi tuh harus keliling gitu, ngelilingin perpustakaan manual gitu ya buat pinjem buku. Terus kalau mau bikin skripsi sampai hunting juga ke kampus-kampus yang lain gitu ya, pengalamannya. Ya setuju juga sih, sekarang belajar itu memang lebih praktis ya, lebih luas lagi aksesnya. Mau dapat buku apapun di perpustakaan digital juga bisa banyak tersedia di situ gitu. Jadi tugasnya lebih praktis juga, bisa dikerjakan online juga gitu mungkin ya. Mas Doni, terima kasih deh sudah berbagi ceritanya juga di sini di Spesial.

0: baru, Stagglins After Gen Double Perfume. Dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Stagglins After Gen Double Perfume. Hadirkan.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
6: Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
7: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
8: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
9: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
10: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
11: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
12: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
13: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
14: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
15: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
16: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
17: Seantero Indonesia masih dengar radio.
18: Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja.
19: Sobat Bahana, sejarah Hari Pendidikan Nasional tidak lepas dari sosok seorang Ki Hadjar Dewantoro ya, tokoh pelopor pendidikan nasional gitu. Dia dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena perjuangannya membuka akses pendidikan bagi seluruh rakyat gitu. Nah, Sobat Bahana, Ki Hadjar Dewantoro yang punya nama asli Aden Mas Suwardi Suryaningrat lahir di tanggal 2 Mei 1889. Yang tanggal kelahirannya kemudian ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Masa hidupnya Sobat Bahana, Ki Hadjar ini sudah dikenal kritis ya terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda, terutama di bidang pendidikan gitu. Saat itu akses sekolah memang lebih banyak diberikan kepada kalangan bangsawan, orang kaya, atau juga keturunan Belanda gitu. Karena sikap kritis itulah, Ki Hadjar Dewantoro ini pernah diasingkan Belanda bersama Ernest Douwesdekker, juga Cipto Mangunkusumo. Yang ketiganya kemudian dikenal luas sebagai Tiga Serangkai, Sobat Bahana. Setelah kembali ke tanah air, ia mendirikan Taman Siswa di 3 Juli 1922 ya. Ini sebagai lembaga pendidikan bagi masyarakat pribumi gitu. Dan sesudah Indonesia merdeka, Ki Hadjar Dewantoro ini dipercaya menjadi Menteri Pendidikan. Nah, Sobat Bahana, Ki Hadjar Dewantoro wafat pada 26 April 1950 dan untuk menghormati seluruh dedikasi dan perjuangannya di bidang pendidikan, pemerintah kemudian menetapkan tanggal kelahirannya 2 Mei ini sebagai Hari Pendidikan Nasional. Dan penetapan itu sendiri tertuang dalam keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 yang dikeluarkan di 16 Desember 1959. Dalam aturan itu Sobat Bahana kemudian diperbarui dengan keputusan Presiden nomor 67 tahun 1961 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur gitu. Nah, Sobat Bahana, jadi meskipun ini hari nasional tapi Hari Pendidikan Nasional itu bukan merupakan hari libur ya. Untuk tema apa namanya, tema peringatan Hari Pendidikan Nasional untuk tahun ini sebuat bahana menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Kita usung topik yang juga relate banget dengan dunia pendidikan saat ini. Buat Bana, kalau menurut kamu lebih enak sekolah zaman sekarang atau sekolah zaman dulu gitu? Silakan nih kasih tanggapan atau pendapatnya di 085634545455. Yang mau WA ya bisa lewat medsosnya Bahana atau di chatroom nih yang ada di radio visualnya Bahana melalui aplikasi X-Space Radio. Oke, jangan kemana-mana, kita bakal sambung lagi ngopi spesialnya nanti di sesi yang kedua. So, keep stay tune.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

105 FM Bana Radio, Sobat Bana. Indonesia hari ini bakal menantang Korea dalam semifinal Piala Uber 2026. Sobat Bana, semifinal Piala Uber 2026 akan mempertemukan tim bulu tangkis Indonesia melawan tim bulu tangkis Korea Selatan yang akan digelar hari ini, Sobat Bana, di Horsen Ermak di Sabtu 2 Mei mulai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Sobat Bana, sementara di laga lain, bulu tangkis putri Cina akan berhadapan dengan Jepang. Sobat Bana, duel ini tentu saja akan menentukan dua tim yang berhak masuk atau melenggang ke final Piala Uber 2026. Empat tim datang dengan catatan performa yang stabil sejak fase sebelumnya. Sobat Bana, Indonesia dan Korea Selatan ini sama-sama meraih kemenangan pada perempat final dengan skor yang sama. Sobat Bana, Indonesia memastikan tempat di semifinal setelah mengalahkan Denmark dengan skor 3-1. Dan pertandingan itu berlangsung di Forum Horsen. Poin pertama yang diraih Putri Kusuma Wardani sebagai tunggal pertama, menang 2 game langsung atas lain Crystal Persson dengan skor 21-11, 21-12, 21-15. Buat Bana, Denmark ini sempat menyamakan kedudukan di partai kedua, Nikadek Dinda Armatia Pratiwi yang kalah dari pemain Denmark Lain Hortsman dalam 2 game. Indonesia kembali memimpin lewat pasangan ganda Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melia Trias yang keduanya menang 21-19 dan 21-12. Kemenangan Indonesia ditentukan oleh Esther Nurumi Triwardoyo setelah mengalahkan Amali dengan skor 21-13, 21-18. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana.

0: informasi dan hiburan.
1: Saat aku yakin dia adalah orang yang paling membahagiakan, ia membuktikan bahwa aku keliru.

Di BFM Bana Radio, Sobat Bana, Lila masih nih di sini gitu menemani kamu menikmati akhir pekan. Dan hari ini spesial banget, Hari Pendidikan Nasional gitu. Kalau ada waktu luang untuk bisa berbagi cerita, boleh nih ditungguin di sini gitu. Kamu Sobat Bana, kira-kira lebih enakan tuh sekolah di zaman dulu atau di zaman sekarang sih? Nah, itu dia ya topiknya. Kita tunggu di sini di 0856345445. Boleh juga lewat medsosnya Bana atau di radio visualnya Bana gitu di aplikasi Xpace Radio. Satu lagi deh yang sudah masuk dulu aja, Lila bacain dulu. Selamat pagi. Kak Fitri nih, makasih banget. Kalau menurut saya bukan soal enakan dulu atau sekarang sih, Mbak. Yang penting setiap zaman itu kan punya tantangan. Ya, kalau dulu tantangannya fasilitasnya terbatas, sekarang tantangannya tuh distraksi yang lebih banyak gitu loh, Mbak. Oh, begitu. Jadi masing-masing punya tantangan. Kalau tantangan dulu mungkin susah buat dapetin informasi ya. Kalau sekarang tuh lebih banyak distraksinya gitu katanya. Siapa tadi? Mbak Fitri. Jadi enakan mana dong? Dulu atau sekarang? Dan lebih dan kurangnya gitu maksudnya Mbak Fitri. Terima kasih Mbak Fitri udah gabung juga di sini di Ngopi Spesial.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

Prima FM, Bana Radio Sobat Bana, di Hari Pendidikan Nasional hari ini sepertinya ada satu kado yang bikin kita prihatin, bikin kita sedih juga sih Sobat Bana, dengan datangnya satu kata tentang penganiayaan dilakukan oleh 3 orang siswi gitu ya, di Sumatera Selatan, yang menganiaya teman ini gegara dibandingin gitu loh Sobat Bana. Nah, kasus penganiayaan yang dilakukan 3 orang siswa SMA pada temannya di Musirawas, Sumatera Selatan ya. Kejadian ini membuat KPAI berharap adanya peran orang tua dan juga sekolah nih Sobat Bana dalam pencegahan tindakan-tindakan seperti itu. Ternyata bullying itu masih saja terjadi gitu ya. Jadi bikin kita sedih sih sebagai orang tua juga gitu. Dan apa namanya, bayangin aja kalau yang dibully itu adalah keluarga kita gitu, anak kita mungkin, adik kita, saudara kita gitu, pasti kita juga rasanya marah banget gitu kan Sobat Bana. Nah ini ya, apa namanya, tentang bullying yang terjadi ini, ada memang sejumlah faktor bullying ini terus terjadi di sekolah-sekolah gitu. Yang salah satunya adalah rendahnya resistensi atau kemampuan anak dalam beradaptasi dan juga merespon situasi sulit gitu loh Sobat Bana. Adanya junior sama senior juga ini salah satu faktornya ya. Kejadian di Musirawas, Sumatera Selatan ini Sobat Bana, siswi berinisial PC ya, ini menjadi korban penganiayaan oleh 3 orang temannya di ruang UKS sampai dia luka-luka gitu. Terjadi lantaran para pelaku ini tidak terima lantaran orang tua mereka tuh sering banding-bandingkan mereka dengan korban gitu loh. Jadi korban ini kan udah cantik, pintar gitu ya. Nah, itu jadinya emosi ketika orang tua membandingkan mereka dengan si anak ini gitu. Terus salah anaknya yang cantik dan pintar apa dong? Gitu ya Sobat Bana. Jadi bikin kita mengelus dada lagi kan. Di tengah-tengah usaha untuk pembangunan karakter bagi anak-anak di sekolah, ternyata masih juga terjadi kasus bully seperti ini gitu ya. Ini Sobat Bana, kita balik lagi ke topik kita hari ini. Ini masih juga dong tentang Hari Pendidikan Nasional hari ini. Kalau menurut kamu lebih enak sekolah di zaman dulu atau di zaman sekarang sih? Nah, Lila masih tungguin nih ya. 0856345454545. Boleh juga lewat medsosnya Bana atau di radio visualnya Bana. Situ ada chat roomnya, silakan bisa ceritain di situ, kita bacain di sini, oke? Kalau dulu memang yang dibilang siapa Mbak Fitri kalau nggak salah tadi ya, tantangannya tuh fasilitasnya terbatas. Kalau sekarang tantangannya distraksinya tuh lebih banyak gitu ya. Kalau dulu juga susah cari informasi, nah sekarang informasi tuh banyak, tapi harus pintar memilih. Jadi pendidikan itu memang terus berkembang Sobat Bana gitu. Mbak Santi yang sudah gabung lagi di sini, Mbak Santi, Mbak Sinta gitu yang udah gabung lagi di sini, makasih banget ya. Kalau menurut saya sih kok zaman dulu ya Mbak ya, zaman dulu tuh anak-anak murid-muridnya tuh lebih disiplin loh, jadi guru juga dihormati, disegani, nggak kayak sekarang. Lebih terkesan semau gue, terus banyak juga yang berani sama guru, bahkan nantang gitu ya. Nah ini nih yang juga sering disebut-sebut gitu Sobat Bana. Kalau dulu guru datang, langsung diam semuanya gitu. Kalau sekarang coba gimana suasana kelasnya begitu bu guru datang. Terima kasih Mbak Sinta udah gabung juga di sini. Yang lain kita masih tunggu di sini, waktunya juga masih banyak ya di Ngopi Spesial di si weekend spesial Hari Pendidikan di tanggal 2 Mei.

0: 5 FM Bana Radio Sobat Bana. 1089 perlintasan liar yang berisiko ini akan ditutup. Sobat Bana, PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI menegaskan keselamatan di perlintasan sebidang jadi perhatian serius yang memerlukan penanganan konsisten. Direktur Utama KAI Bobby Rasidin mengatakan keberadaan perlintasan liar di berbagai titik ini menghadirkan resiko besar karena tidak dilengkapi pengamanan yang memadai dan juga berada di luar pengaturan resmi. Sehingga ruang aman antara perjalanan kereta api dan aktivitas masyarakat menjadi semakin terbatas. Sobat Bana, seperti dikutip dari Republika Online hari ini, Bobby menyampaikan lintasan harus berada dalam kondisi yang memenuhi standar keselamatan agar perlindungan pada masyarakat dan perjalanan kereta api bisa terjaga. Dan lintasan sebidang saat ini yang ada di wilayah Jawa Sumatera jumlah 3889 dan 1089 diantaranya merupakan perlintasan liar hingga memerlukan perhatian bersama dalam pengelolaannya. Dan Sobat Bana, perlintasan-perlintasan liar yang berisiko ini nantinya akan ditutup oleh PT KAI. Demikian Fresh News 104,5 FM Bana Radio.
1: Fresh News 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Masih ada waktu 27 menit lagi nih Sobat Bana di Ngopi Spesial di edisi weekend bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional hari ini. Wah, Mei gitu. Ada sebagian yang tadi sudah melakukan upacara Hari Pendidikan Nasional. Sepertinya yang ada di bawah naungan Kemenak hari ini ya umumnya ya. Tapi yang ada juga yang baru hari Senin, terutama yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan ini yang akan menggelar upacara Hari Pendidikan Nasional di Senin gitu. Sobat Bana berbicara tentang pendidikan sekolah pasti udah bayangan pertama kalau dunia pendidikan pasti sekolah gitu. Ngomong-ngomong sekolah zaman dulu sama zaman sekarang tuh kalau menurut kamu lebih enakan mana gitu loh. Kita masih tunggu ceritanya di sini, silakan deh bisa share lagi di 0856345445 bisa juga lewat medsosnya Bahana. Terus yang mau ikutan di radio visualnya Bahana sambil nonton di situ ya. Ini silakan saja ada chat roomnya, bisa ketik tanggapannya atau komentarnya di situ. Nanti kita bakal bacain di sini gitu. Oke, selamat pagi dulu nih yang sudah gabung. Halo, selamat pagi. Lagi Mas atau Bapak Bambang, katanya sepertinya lebih enak sekarang sih, fasilitasnya lebih lengkap, belajar bakatnya juga bisa, banyak fasilitas, jadi bukan cuman akademik aja gitu. Oh, akademik iya, bakatnya juga bisa diasah gitu ya Pak Bambang maksudnya ya, bener sih. Sekarang kan pilihan kegiatannya makin banyak dan juga beragam gitu ya. Ya, Hari Pendidikan Nasional sebenarnya memang bukan cuman sekolah aja, cuman soal sekolah, tapi juga mengingat kalau belajar itu kan bisa di mana aja kan, di rumah belajar sopan santun, di lingkungan belajar toleransi menghadapi orang lain, bersosialisasi gitu. Di pekerjaan kita juga belajar untuk bertanggung jawab. Jadi meskipun udah lulus sekolah, tetap jadi murid kehidupan gitu ya. Pepatah bijak bilang, belajar itu berlangsung seumur hidup.

0: Gila ya, udah lama banget.
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu pasus kamu.
1: Masih ada?
0: Gila gak sih? Punya aku mana? Ada gak?
1: Kamu udah hilang deh, gak tau gimana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila-gila. Kamu baca habis gak?
1: Siap.
0: Kelihatan sih, bukunya udah jelek.
1: Kamu gimana sekarang? Are you happy?
0: Yeah. Yeah, I'm happy. I actually just got engaged 2 weeks ago. So.
1: Congratulations.
0: Thank you.
1: When is the big day?
0: Belum ada rencana sih, tapi kayaknya akhir tahun.
1: I'm happy for you.
0: Are you dating? Are you seeing anybody?
1: Not at the moment.
0: But you're happy.
1: I'm happy if you're happy.
0: Well, makasih ya kecapnya.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Lupita Bahana, dalam Tajuk Bahana, Tindakan Tak Manusiawi di Dekar Little Aresa, Yogyakarta, Alarm Serius Perlindungan Anak. Sobat Bahana, Tajuk Bahana, ruang kita bersama untuk menyuarakan nurani, mengupas fakta, dan menyampaikan suara yang tak boleh diabaikan. Hari ini kita dihadapkan pada sebuah kenyataan yang sangat memprihatinkan. Sebuah kasus yang seharusnya tidak pernah terjadi, apalagi di tempat yang dipercaya sebagai ruang aman bagi anak-anak. Kita berbicara tentang dugaan tindakan tidak manusiawi yang terjadi di Dekar Little Aresa, Yogyakarta. Sobat Bahana, Dekar bukan sekedar tempat menitipkan anak, ia adalah tempat kepercayaan. Tempat di mana orang tua bersama anak-anak mereka dirawat dengan kasih sayang, dilindungi, dan diperlakukan dengan penuh empati. Namun, ketika yang terjadi justru sebaliknya. Ketika ada dugaan kekerasan, pengabaian, atau perlakuan tidak layak, maka ini bukan sekedar pelanggaran. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan. Lebih dari itu, ini adalah alarm serius bagi kita semuanya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Apakah pengawasan masih lemah? Apakah standar operasional diabaikan? Ataukah memang ada celah besar dalam sistem perlindungan anak? Sobat Bahana, kasus ini harus menjadi momentum bukan hanya untuk menyalahkan satu pihak, tetapi untuk membenahi sistem secara menyeluruh. Pemerintah harus hadir lebih tegas melalui regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, dan sanksi yang tidak main-main. Sobat, pengelola daycare wajib memastikan seluruh tenaga pengasuh memiliki kompetensi, integritas, dan hati nurani. Dan yang tak kalah penting, orang tua juga harus lebih waspada. Jangan ragu untuk bertanya, memantau, dan memastikan tempat yang dipilih benar-benar aman bagi buah hati. Kita tidak bisa menormalisasi kekerasan dalam bentuk apapun, terlebih terhadap anak-anak yang belum mampu membela diri. Anak adalah amanah, anak adalah masa depan, dan melindungi mereka bukan pilihan, melainkan kewajiban. Sobat Bahana, mari kita jadikan kasus ini sebagai pengingat bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Jangan tunggu korban berikutnya untuk bergerak, jangan diam ketika ada yang salah. Karena satu suara yang berani bisa menjadi awal perubahan. Saya Lupita Bahana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Tajuk Bahana hari ini. Tetap kritis, tetap peduli, dan tetap bersama Bahana. Selamat siang, terima kasih. Sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
1: FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana, masih ada waktu 14 menit lagi nih di ngopi spesial ya pagi hari ini di edisi Sabtu akhir pekan di 2 Mei ini bertepatan dengan bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Kamu nih Sobat Bahana, lebih enak sekolah zaman dulu atau zaman sekarang nih? Kita angkat topiknya ya untuk menyambut Hari Pendidikan hari ini. Silakan deh, masih ada waktu sedikit lagi, boleh banget kasih tanggapan atau komennya gitu. Halo Mbak Yuni, kalau aku kangen sama bel sekolah dan janjian es lilin gitu. Itu cerita yang bisa dilupakan kalau sekolah zaman dulu gitu. Kalau sekarang kan belnya beda pokoknya sama dulu gitu katanya ya. Soalnya banget ya Mbak ya, belnya kalau dulu teng-teng-teng gitu. Kadang-kadang yang dirindukan bukan pelajarannya sih, tapi suasananya gitu ya nggak Mbak Yuni ya, terima kasih deh. Oh ya, satu lagi nih ada Mas Arif, yang penting sekarang anak-anak tetap semangat sekolah dan hormati guru. Mau anak zaman dulu atau zaman sekarang, tapi yang pasti karakternya jangan sampai hilang dong ya. Dengan banyak kemudahan harusnya juga menjadi anak-anak tuh semakin hormat gitu loh pada bapak ibu guru, nggak kayak zaman sekarang gitu. Oke, terus kalau menurut Mas Arief enak zaman dulu apa zaman sekarang? Ya ini poin penting juga sih, zaman boleh berubah tapi rasa hormat terutama pada bapak ibu guru jangan sampai hilang dong gitu ya Mas ya. Terima kasih juga nih sudah gabung di hari ini di ngopi spesial.

0: 대부분 다, 뭐, 사람들한테 전달하고 싶은 이야기도 있지만, 나 자신한테 이야기를 하는 것처럼 들린다라는 이야기를 많이 들었거든요. 사실이기도 하고요. 그때 당시에, 코로나로 여러 가지 것들을 할수 없을 때, 굉장히 모든 것을 잃어버렸다라고 생각을 했을 때 썼던 곡이기 때문에, 나 자신한테 되게 해주고 싶었던 이야기였습니다.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
2: iya
3: ruam.
2: Tuh,
3: nah,
2: iya
3: tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya,
1: iya?
2: Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
0: Tijus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

Sobat Bana, sekolah zaman dulu sama zaman sekarang sama-sama punya kelebihan sih. Kalau dulu penuh kenangan dan kebersamaan, kalau sekarang tuh penuh kemarahan dan juga peluang gitu ya. Yang penting bukan zamannya sih Sobat Bana, tapi semangat belajarnya harus tetap on fire gitu kan. Ya, selamat menyambut Hari Pendidikan Nasional hari ini di tanggal 2 Mei. Mari terus belajar, terus berkembang dan menghargai jasa para guru. Pamit dulu ya dari Ngopi Spesial pagi hari ini di edisi weekend 2 Masih banget yang sudah gabung di sini. Bye bye now. Have a nice weekend dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak.

0: snacks kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rupanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman, yang penting...

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Radio 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

ấy phòng mắn phòng mắn đánh bà cái nó xí cơ bả.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Lupita Bahana, dalam Tajuk Bahana, Tindakan Tak Manusiawi di Daycare Little Aresa, Yogyakarta, Alarm Serius Perlindungan Anak. Sobat Bahana, Tajuk Bahana, ruang kita bersama untuk menyuarakan nurani, mengupas fakta, dan menyampaikan suara yang tak boleh diabaikan. Hari ini kita dihadapkan pada sebuah kenyataan yang sangat memprihatinkan. Sebuah kasus yang seharusnya tidak pernah terjadi, apalagi di tempat yang dipercaya sebagai ruang aman bagi anak-anak. Kita berbicara tentang dugaan tindakan tidak manusiawi yang terjadi di Daycare Little Aresa, Yogyakarta. Sobat Bahana, daycare bukan sekedar tempat menitipkan anak, ia adalah tempat kepercayaan. Tempat di mana orang tua bersama anak-anak mereka dirawat dengan kasih sayang, dilindungi, dan diperlakukan dengan penuh empati. Namun, ketika yang terjadi justru sebaliknya. Ketika ada dugaan kekerasan, pengabaian, atau perlakuan tidak layak, maka ini bukan sekedar pelanggaran. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan. Lebih dari itu, ini adalah alarm serius bagi kita semuanya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Apakah pengawasan masih lemah? Apakah standar operasional diabaikan? Ataukah memang ada celah besar dalam sistem perlindungan anak? Sobat Bahana, kasus ini harus menjadi momentum bukan hanya untuk menyalahkan satu pihak, tetapi untuk membenahi sistem secara menyeluruh. Pemerintah harus hadir lebih tegas melalui regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, dan sanksi yang tidak main-main. Sobat, pengelola daycare wajib memastikan seluruh tenaga pengasuh memiliki kompetensi, integritas, dan hati nurani. Dan yang tak kalah penting, orang tua juga harus lebih waspada. Jangan ragu untuk bertanya, memantau, dan memastikan tempat yang dipilih benar-benar aman bagi buah hati. Kita tidak bisa menormalisasi kekerasan dalam bentuk apapun, terlebih terhadap anak-anak yang belum mampu membela diri. Anak adalah amanah, anak adalah masa depan, dan melindungi mereka bukan pilihan, melainkan kewajiban. Sobat Bahana, mari kita jadikan kasus ini sebagai pengingat bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Jangan tunggu korban berikutnya untuk bergerak, jangan diam ketika ada yang salah. Karena satu suara yang berani bisa menjadi awal perubahan. Saya Lupita Bahana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Tajuk Bahana hari ini. Tetap kritis, tetap peduli, dan tetap bersama Bahana. Selamat siang, terima kasih. Sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

baru, Sunscreen Soft Gent Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sunscreen Soft Gent Double Perfume hadirkan.

Dari sekian banyak pengecualian yang aku visualkan di kepala, kenapa tentangmu dan dia yang selalu muncul tanpa duga dan tiba-tiba? Seperti air hujan yang jatuh ke bumi dan meresap ke dalam tanah. Aku berharap basahnya dapat menyuburkan, bukan malah mengelapkan. Tapi faktanya, aku tenggelam, rapuh dan tak berdaya.

0: warga yang push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
5: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
6: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
7: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Ban. Pekerja kan itu satu orang yang diamankan aparat si buruh kemarin bukan merupakan bagian yang mereka. Kita yang dilansir Kompas.com yang ini ia memastikan seluruh masyarakat di bawah koordinat kasusnya Maide di kawasan sekelas formasi 104.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: Gratis 4,5 FM Bahana Radio. Assalamualaikum. Buat Bahana yang ini jangan tetap sehat walafiat. Suasana di Ngopi. Nah, menikmati dari cepat. Tetan yang bisa dimanfaat. Ya. Oke, kita hadir selama 1 jam dari jam 12 hingga jam. Gue di 08.
2: BMB Music. DSA Record.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng Sikemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan Sikemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan Sikemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Nah, yang mungkin bisa di suasana lip. Oke, masih bersama saya O.O. Bana dan BPR Jatim. Sekali lagi Bang Jatim, terus Anda mendapatkan modal untuk semua. Kredit multi bergunakan untuk pembiayaan, pembuatan dan obat rumah, kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah dan lain-lain. Atau jenis kredit yang sifatnya kosong, kredit pertanian dan peternakan, dengan angsuran musiman suku mulai 0, per bulan, hingga waktu bisa tahun berapa. Kredit mulus, bergunakan untuk pembiayaan, dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta jangka tahun. Kredit kusuma, bergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produk, gang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pembuatan lain-lain dengan bunga 0,8% per bulan. Angsuran jangka waktu 5 tahun. Sobat Bana hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja dan juga kredit dengan jaminan sangat tim tepat. Mas Antoni, selamat siang, tetap kompak, salam juga.

0: lupa di like, komen, share, dan subscribe ya channelnya Tika Cia. Tunggu video ke selanjutnya ya. Bye-bye.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
2: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur, hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Ibu. Kasih banget untuk yang sudah ya ada Retno Liwangi. Sobat Bana, masih ajang Iban. Bang UMK Jawa Timur, layani tabungan dan menerima tabungan itu dijamin juga. Nah, membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor dan transfer. Biar Jatim cepat. Selamat menikmati liburan yang lagi ya. Karena di sisi lain ada yang mendung, di sisi lain ada dar. Kelapa. Oke, juga

0: Press News.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

Riadela di Indra dan Rojo. Wah, ini kalau untuk pisang goreng cukup nikmat. Nah, Anda nikmati di siang ini apa ini ngopi bana yang benar bisa menghibur siang ini. Ada lagi informasi terakhir sobat bana, Bank UMKM Jawa Timur memilih provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang di Jalan Es Parman 8, depan PDAM, telepon 0351778, kantor kas Jogorogo. Dan Mojong Pahit 45, telepon 731412, kantor kas ini Jalan Raya Sini 31, telepon 611031. Kantor kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Gedung Prau, telepon 45076. Kantor kas Wilodaren, Jalan Raya Waligugun Rambe atau Selatan Balai Desa Waligugun, telepon 671300. Kantor kas Geneng, Jalan BG Sudono, telepon 447832. Belja Tim, 4

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
5: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
4: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
5: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
7: toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngicu Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Truno 109 Ngawi. Dan Mbak Aseh, terima kasih tetap bisa menikmati tempat yang hadir jangan bersama tim. Nah, buat mana namanya kita harus berpisah dulu di jam 1 jam 2 nanti masih tetap sama saya, tetap kompak selalu.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak melaku-melaku lho, piknik ngono orang dua lainnya ngomah.
2: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hongkong.
2: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

104,5 FM Bahana Radio. Sebetulnya seorang Tatangarang diduga menjadi pemerkosaan oleh sendiri di sekolah minuman hingga sadar diri. Kita yang dilansir Kompas untuk informasi mengenai jiwa sebelumnya ramai dibagikan melalui Instagram @angkot24. Dalam unggahan itu disebutkan korban tengah berkumpul dengan sejumlah rekannya pada malam hari. Sekelas formasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Mana ini koi?
2: Iki lo makan di mana?
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mana? Ambil susu mana? Sekono kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan lo gak ganteng bu. Mau kan yo susune kuwi yo sak gendaran manis.
1: Ganteng terus kau oleh-oleh. Gue yo golek gawe yang sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Tuh gak mau makane. Oh, susu-susu wae to.
1: Nang sawet kono lho, Pak. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini-gini, gue kan jauh reti tau, aku kan biar gue hobi nih mana. Masa nesu-nesu, si tanganmu kok gerunjal-gerunjal gak apa-apa tuh, nah, gue juga nunggu lo. Terus tau gak no, manukku menang, aku tak tukok ke mesin cuci, mbak tambah ayu, tambah ginis-ginis ya.
1: Tenang, Bora.
2: Wis, salim sih. Nah, aku mulai jawab no susu ya.
1: Susunya seoke.
2: Oke, ya, Bera.

0: Bu. Ki, mergo Tori menang. Ngokek gotuku mesin cuci. Yo. Duitnya sisan mbok kumbah.
1: Yau, yau, yau, yau, yau.

0: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
3: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margo Mulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
10: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul, satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda. Thank you.

Gratis buat kembali FM Bana Radio, masih dari Truno Joyo 119 Ngawi. Dan masih bersama 15 menit lepas dari pukul 1 siang. Jam mencetak sekali nih. Nah, di tanggal 2 nih, tepat dengan hari ini sebetulnya Pendidikan Nasional. Nah, sejarah dan filosofi Hari Pendidikan Nasional itu berkaitan erat dengan sosok Ki Hadjar Dewantara. Diperingati setiap tanggal 2 Mei, Dinas salah satunya diperingati untuk mengenang pahlawan nasional bidang pendidikan. Pendidikan dasar menengah. Abdul Mui mengatakan peringatan Hari Dinas menjadi kali oleh pejuang Dewantara dalam menegakkan fondasi pendidikan di Indonesia. Tumbuh prioritasme dan nasionalisme pada setiap insan pendidikan Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi dan hiburan.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Suwardi Suryaningrat, anak GPH Suryaningrat dan cucu Sri Pakualam Kerja. Ini adalah anggota keluarga bangsawan Pakualaman. Sebagai bangsawan Jawa, Ki Hajar Dewantoro semasa kecil sekolah di sekolah rendah untuk anak-anak Papua. Dia melanjutkan studi di Sekolah Dokter Jawa Full Welding per Industrial Arsisten. Pendidikannya terhenti karena kondisi kesehatan Ki Hajar Dewantoro tak beralih

0: itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
1: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: working, push.
1: Ya dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Lupita Bahana, dalam Tajuk Bahana, Tindakan Tak Manusiawi di Dekar Little Aresa, Yogyakarta, Alarm Serius Perlindungan Anak. Sobat Bahana, Tajuk Bahana, ruang kita bersama untuk menyuarakan nurani, mengupas fakta, dan menyampaikan suara yang tak boleh diabaikan. Hari ini kita dihadapkan pada sebuah kenyataan yang sangat memprihatinkan. Sebuah kasus yang seharusnya tidak pernah terjadi, apalagi di tempat yang dipercaya sebagai ruang aman bagi anak-anak. Kita berbicara tentang dugaan tindakan tidak manusiawi yang terjadi di Dekar Little Aresa, Yogyakarta. Sobat Bahana, Dekar bukan sekedar tempat menitipkan anak, ia adalah tempat kepercayaan. Tempat di mana orang tua bersama anak-anak mereka dirawat dengan kasih sayang, dilindungi, dan diperlakukan dengan penuh empati. Namun, ketika yang terjadi justru sebaliknya. Ketika ada dugaan kekerasan, pengabaian, atau perlakuan tidak layak, maka ini bukan sekedar pelanggaran. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan. Lebih dari itu, ini adalah alarm serius bagi kita semuanya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Apakah pengawasan masih lemah? Apakah standar operasional diabaikan? Ataukah memang ada celah besar dalam sistem perlindungan anak? Sobat Bahana, kasus ini harus menjadi momentum bukan hanya untuk menyalahkan satu pihak, tetapi untuk membenahi sistem secara menyeluruh. Pemerintah harus hadir lebih tegas melalui regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, dan sanksi yang tidak main-main. Sobat, pengelola daycare wajib memastikan seluruh tenaga pengasuh memiliki kompetensi, integritas, dan hati nurani. Dan yang tak kalah penting, orang tua juga harus lebih waspada. Jangan ragu untuk bertanya, memantau, dan memastikan tempat yang dipilih benar-benar aman bagi buah hati. Kita tidak bisa menormalisasi kekerasan dalam bentuk apapun, terlebih terhadap anak-anak yang belum mampu membela diri. Anak adalah amanah, anak adalah masa depan, dan melindungi mereka bukan pilihan, melainkan kewajiban. Sobat Bahana, mari kita jadikan kasus ini sebagai pengingat bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Jangan tunggu korban berikutnya untuk bergerak, jangan diam ketika ada yang salah. Karena satu suara yang berani bisa menjadi awal perubahan. Saya Lupita Bahana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Tajuk Bahana hari ini. Tetap kritis, tetap peduli, dan tetap bersama Bahana. Selamat siang, terima kasih. Sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan, aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran, apa sih?
0: K-Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K-Natural White gratis K-Beauty Box. Gemesh, kiyowo.
1: K-Beauty Box, ih mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
1: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
2: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
1: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
0: K-Natural White, glowing is yours.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hibur. Mas yang ada di Semangat sama ini sama dikutip dari laman Jen Asmen Sobat Bana dengan Ki Hajar Dewantoro di bidang telah memberikan dasar-dasar yang dan rasa cinta tanah air dan menghargai kebebasan. Wafat pada 26 tanggal kelahiran Pro dijadikan hari pendidikan. Harapkan semua insan pendidikan pada momen ingat kembali akan pendidikan bagi peradaban dan saing bangsa. Hari pendidikan nasional. Akhiri, sobat bangga, berjumpa kita di ajang di hari Sabtu. Terima kasih. Wassalam.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadiyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong Paron Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singet Dumplengan Pitu Ngawi.
6: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Uki Sumadiyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

0: Beno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Iya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: susah.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
8: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabak.
7: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
8: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
7: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing nguri.
9: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
10: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
11: Toko Sumber Tani,
12: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
13: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
14: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
15: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
16: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Lupita Bahana, dalam Tajuk Bahana, Tindakan Tak Manusiawi di Daycare Little Aresa, Yogyakarta, Alarm Serius Perlindungan Anak. Sobat Bahana, Tajuk Bahana, ruang kita bersama untuk menyuarakan nurani, mengupas fakta, dan menyampaikan suara yang tak boleh diabaikan. Hari ini kita dihadapkan pada sebuah kenyataan yang sangat memprihatinkan. Sebuah kasus yang seharusnya tidak pernah terjadi, apalagi di tempat yang dipercaya sebagai ruang aman bagi anak-anak. Kita berbicara tentang dugaan tindakan tidak manusiawi yang terjadi di Daycare Little Aresa, Yogyakarta. Sobat Bahana, daycare bukan sekedar tempat menitipkan anak, ia adalah tempat kepercayaan, tempat di mana orang tua bersama anak-anak mereka dirawat dengan kasih sayang, dilindungi, dan diperlakukan dengan penuh empati. Namun, ketika yang terjadi justru sebaliknya. Ketika ada dugaan kekerasan, pengabaian, atau perlakuan tidak layak, maka ini bukan sekedar pelanggaran. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan. Lebih dari itu, ini adalah alarm serius bagi kita semuanya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Apakah pengawasan masih lemah? Apakah standar operasional diabaikan? Ataukah memang ada celah besar dalam sistem perlindungan anak? Sobat Bahana, kasus ini harus menjadi momentum bukan hanya untuk menyalahkan satu pihak, tetapi untuk membenahi sistem secara menyeluruh. Pemerintah harus hadir lebih tegas melalui regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, dan sanksi yang tidak main-main. Sobat, pengelola daycare wajib memastikan seluruh tenaga pengasuh memiliki kompetensi, integritas, dan hati nurani. Dan yang tak kalah penting, orang tua juga harus lebih waspada. Jangan ragu untuk bertanya, memantau, dan memastikan tempat yang dipilih benar-benar aman bagi buah hati. Kita tidak bisa menormalisasi kekerasan dalam bentuk apapun, terlebih terhadap anak-anak yang belum mampu membela diri. Anak adalah amanah, anak adalah masa depan, dan melindungi mereka bukan pilihan, melainkan kewajiban. Sobat Bahana, mari kita jadikan kasus ini sebagai pengingat bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Jangan tunggu korban berikutnya untuk bergerak, jangan diam ketika ada yang salah. Karena satu suara yang berani bisa menjadi awal perubahan. Saya Lupita Bahana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Tajuk Bahana hari ini. Tetap kritis, tetap peduli, dan tetap bersama Bahana. Selamat siang, terima kasih. Sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya. Oh.

0: sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
0: Karena ada air turi teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy ya? Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak

104,5 FM Bana Radio buat Bana. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati. Kan kasus penyiraman air keras terhadap wakil koordinator Mas Andri yang diproses di pengadilan. Yang dilansir kompas.com untuk dari ini, Megawati mengaku prihatin dan bingung soal penentuan suatu kasus atau. Sekilas informasi 104

104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum. Kita ketemu lagi Sobat Bana di sore hari ini. Kita hadir cuma 2 jam ke depan dari jam 3 jam. Tetap kita kawal di hari Sabtu tanggal

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: 104,5 FM Bana Radio masih dari Truno 100 Ngawi. Udah 16 terlepas dari pukul. Oke, tetap semangat sahabat Bana yang lagi jogging di alun-alun Ngawi. Kalau putar beberapa kali apa ini ikan sehat ya, tapi jangan dipaksa kalaupun udah tua. Ah, sahabat Bana, setiap tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, sebuah momentum untuk mengingat bahwa masa depan bangsa tidak ditentukan hari ini saja, tapi dibentuk dari ruang kelas, dari tangan guru, dan dari semangat belajar anak. Ya, kita tunggu untuk sahabat Bana yang kepengen bergabung ya, untuk di suasana malam ini yang nampaknya riah.
1: Persembahan Lari Jawi Musik featuring Extra Mile mengenang satu tahun berpulangnya sang maestro Didi Kempot.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Radio 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Mau jelajah di dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Xspace Visual Radio Now. Live di

informasi dan hiburan. Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Masih dari Truno 109. Kita sudah 30. Widi, terima kasih banget sudah berkompak. Lah pokoknya hati-hati. Sobat Bana, hari ini kita tidak hanya mengenang jasa Ki Hajar. Sejak berpikir, sudah sejauh mana pendidikan benar-benar memerdekakan. Karena pendidikan bukan sekedar angka di rapot, juga kreativitas dan selamat sore, tetap kompak selalu.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Baru, Soquin Soft Urgent Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Soquin Soft Urgent Double Perfume hadirkan

0: 104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 109 Ngawi. Sama saya. Dah jaga. Aku juga manusia sobat. Yang apa ini? Si sebuah ini kelebihan tersendiri. Masih membahas tentang dari kalau bicara masa depan, yang menuju generasi emas, yang terbayang adalah anak-anak yang hanya secara akademis, tapi juga kuat, dan mampu adaptasi dengan zaman. Dunia berubah cepat, teknologi berkembang, tantangan makin kompleks, dan pendidikan harus bukan tertinggal. Depan ke depan, sobat Bana, pendidikan Indonesia semakin merata, tidak ada lagi anak yang tinggal. Nah, akses guru semakin baik, kualitas semakin memadai, dan kurikulum tidak hanya hafalan, juga mengasah logika, aktivitas, dan karakter. Tetap semangat, kita tunggu di 0856345. Don't go anywhere. Your New Year's Eve special continues after the break.
1: Ready? Showtime. Let's go.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Power geng, push.
3: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
4: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
2: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
2: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
4: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
2: Choco drink,
5: my mood booster.
2: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.

adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: menikmati paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio, sebuah banyak warga menggelar aksi demonstrasi di depan pesantren Pulau Kusup atau Teluk Kecamatan Sabtu. Dan berita yang dilansir kompas ini, aksi ini keresahan masyarakat terhadap perbuatan oleh oknum YLA

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio masih dari Truno 100. Andik. Halo. Sama nikmati cangkir kom yang berikan Anda. Ya. Oke, terima kasih banget yang sudah SMS. Jadi kan harus merata sampai di A. Ada Mas Andi. Ya. Terus guru harus lebih baik. Mereka kepala wakil tanpa

0: Dangdut Everywhere. Tadeus, Mas Ova, terima kasih banyak.
1: Masuk.
0: Yo.
2: Dangdut Everywhere.
3: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
4: Oh, yo, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
3: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
4: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
3: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwisi.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
6: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
7: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
8: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
9: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
10: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakelak panjenengan.
11: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
12: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. 18 menit lepas di Meja Ngopi Senja. Selamat sore, ada Mas Widodo yang sudah hadir di studio. Tetap kompak selalu. Namanya lagi ganteng terus. Ayo, mudah-mudahan tahun depan bisa naik gaji nih. Oke. Sahabat Bana, kita semua sepakat. Nah, harus pintar, ya, tangguh dan berempati. Tapi realitanya, sistem pendidikan kita masih sering terjebak pada angka dan ujian. Ya, aspek mental, karakter, dan kemampuan adaptasi justru kurang mendapat ruang. Di sisi lain, perkembangan teknologi memang cepat, tapi tidak semua sekolah siap. Ada kesenjangan, akses kualitas guru, hingga fasilitas. Jadi sebetulnya kalau pendidikan ingin benar-benar ikut bergerak, harus dikejar bukan hanya kurikulum, tapi juga pemerataan kualitas. Namun optimisnya sebetulnya arah ke sana sudah mulai terlihat. Sadaran soal karakter, kreativitas, dan soft skill semakin digaungkan. Bagaimana semua pihak, orang tua dan pemerintah, bareng, bukan sendiri.

0: sama hati aku.
1: Ora-ora Mas Yoga.
2: Sabar.
3: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
5: Aku Viva.

0: baru Sunscreen Soft Gen Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sunscreen Soft Gen Double Perfume hadirkan
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
3: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
2: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
3: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
5: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
6: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
7: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
8: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margo Mulyo Bojonegoro.
9: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
10: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Lupita Bahana, dalam Tajuk Bahana, Tindakan Tak Manusiawi di Daycare Little Aresa, Yogyakarta, Alarm Serius Perlindungan Anak. Sobat Bahana, Tajuk Bahana, ruang kita bersama untuk menyuarakan nurani, mengupas fakta, dan menyampaikan suara yang tak boleh diabaikan. Hari ini kita dihadapkan pada sebuah kenyataan yang sangat memprihatinkan. Sebuah kasus yang seharusnya tidak pernah terjadi, apalagi di tempat yang dipercaya sebagai ruang aman bagi anak-anak. Kita berbicara tentang dugaan tindakan tidak manusiawi yang terjadi di Daycare Little Aresa, Yogyakarta. Sobat Bahana, daycare bukan sekedar tempat menitipkan anak, ia adalah tempat kepercayaan, tempat di mana orang tua bersama anak-anak mereka dirawat dengan kasih sayang, dilindungi, dan diperlakukan dengan penuh empati. Namun, ketika yang terjadi justru sebaliknya. Ketika ada dugaan kekerasan, pengabaian, atau perlakuan tidak layak, maka ini bukan sekedar pelanggaran. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan. Lebih dari itu, ini adalah alarm serius bagi kita semuanya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Apakah pengawasan masih lemah? Apakah standar operasional diabaikan? Ataukah memang ada celah besar dalam sistem perlindungan anak? Sobat Bahana, kasus ini harus menjadi momentum bukan hanya untuk menyalahkan satu pihak, tetapi untuk membenahi sistem secara menyeluruh. Pemerintah harus hadir lebih tegas melalui regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, dan sanksi yang tidak main-main. Sobat, pengelola daycare wajib memastikan seluruh tenaga pengasuh memiliki kompetensi, integritas, dan hati nurani. Dan yang tak kalah penting, orang tua juga harus lebih waspada. Jangan ragu untuk bertanya, memantau, dan memastikan tempat yang dipilih benar-benar aman bagi buah hati. Kita tidak bisa menormalisasi kekerasan dalam bentuk apapun, terlebih terhadap anak-anak yang belum mampu membela diri. Anak adalah amanah, anak adalah masa depan, dan melindungi mereka bukan pilihan, melainkan kewajiban. Sobat Bahana, mari kita jadikan kasus ini sebagai pengingat bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Jangan tunggu korban berikutnya untuk bergerak, jangan diam ketika ada yang salah. Karena satu suara yang berani bisa menjadi awal perubahan. Saya Lupita Bahana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Tajuk Bahana hari ini. Tetap kritis, tetap peduli, dan tetap bersama Bahana.
2: Radio 104,5 FM Bahana Radio, sebetulnya namanya kita dulu ya. Jam ya, di Sabtu tanggal. Kasih tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Stok hewan kurban di Jawa Timur dinyatakan surplus. Sobat Bahana dikutip dari Detik Jatim, bahkan ketersediaannya siap menyuplai kebutuhan provinsi lain di Indonesia hingga berpeluang diekspor ke Malaysia dan juga Arab Saudi. Demikian sekelas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 Wahana Radio Sobat Wahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Wahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Kopi Santai. Nah Sobat Wahana, seperti biasa Cindy bakal menemani kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya dengan informasi lepas aktivitas kamu edisi hari Sabtu ya Sobat Wahana. Di malam minggu tanggal 2 Mei ya, yang pengen bergabung bisa banget di 85634545. Juga untuk Sobat Wahana bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com. Dan pastinya Sobat Wahana, pemiguan barengan sama Cindy di sini, jangan kemana-mana, stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan?
0: Radio
1: Bahana, melalui Space Radio.
0: Oh, Space Radio. Space Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Space Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Ban FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Space Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy. Aja ngopi santai di sesi yang pertama. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari. Tetap bergabung terus barengan sama Cindy sampai nanti jam 8 malam ya. Gabung bisa banget di 08563. Juga untuk Sobat Bahana bisa bergabung melalui visual kita lewat CSP Radio streaming di

0: Sinan tenan.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, bergabung dengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang kedua ya. Dan Sobat Bahana semuanya, di malam hari ini Cindy pengen apa lagi nih untuk Sobat Bahana yang sudah bergabung lalu WhatsApp kita di 085-6345. Nah, ada Kak Akbar, halo selamat malam. Kemudian juga ada Kak Budi, terima kasih sudah bergabung ya barengan sama Cindy. Dan ini ada juga gitu. Sih. Pastinya Sobat Bahana nanti Cindy bakalan balik lagi. Masih ada 16 menit lagi, jadi tetap stay tune aja di ajang ngopi

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing arep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saklar panjenengan.

104,5 Bahana Radio Sobat Bahana. Ini kita harus bisa dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Tanya Cindy mau menutup diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Assalamualaikum.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Gana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Halo Sobat Bahana, menghemat uang bisa dimulai dari hal kecil. Salah satunya dengan mencatat pengeluaran harian, sehingga kamu tahu kemana uang mau digunakan. Kurangi kebiasaan jajan berlebihan dan coba bawa bekal dari rumah ya Sobat Bahana. Selain lebih hemat juga lebih sehat. Dengan kebiasaan ini, kamu bisa menabung mulai sedikit demi sedikit untuk kebutuhan di masa depan. Ingat, hemat hari ini, tenang di kemudian hari. Itu adalah salah satu tips untuk menghemat uang harian ya Sobat Bahana, bisa diterapkan untuk sehari-hari.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Lupita Bahana, dalam Tajuk Bahana, Tindakan Tak Manusiawi di Daycare Little Aresa, Yogyakarta, Alarm Serius Perlindungan Anak. Sobat Bahana, Tajuk Bahana, ruang kita bersama untuk menyuarakan nurani, mengupas fakta, dan menyampaikan suara yang tak boleh diabaikan. Hari ini kita dihadapkan pada sebuah kenyataan yang sangat memprihatinkan. Sebuah kasus yang seharusnya tidak pernah terjadi, apalagi di tempat yang dipercaya sebagai ruang aman bagi anak-anak. Kita berbicara tentang dugaan tindakan tidak manusiawi yang terjadi di Daycare Little Aresa, Yogyakarta. Sobat Bahana, daycare bukan sekedar tempat menitipkan anak, ia adalah tempat kepercayaan. Tempat di mana orang tua bersama anak-anak mereka dirawat dengan kasih sayang, dilindungi, dan diperlakukan dengan penuh empati. Namun, ketika yang terjadi justru sebaliknya. Ketika ada dugaan kekerasan, pengabaian, atau perlakuan tidak layak, maka ini bukan sekedar pelanggaran. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan. Lebih dari itu, ini adalah alarm serius bagi kita semuanya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Apakah pengawasan masih lemah? Apakah standar operasional diabaikan? Ataukah memang ada celah besar dalam sistem perlindungan anak? Sobat Bahana, kasus ini harus menjadi momentum bukan hanya untuk menyalahkan satu pihak, tetapi untuk membenahi sistem secara menyeluruh. Pemerintah harus hadir lebih tegas melalui regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, dan sanksi yang tidak main-main. Sobat, pengelola daycare wajib memastikan seluruh tenaga pengasuh memiliki kompetensi, integritas, dan hati nurani. Dan yang tak kalah penting, orang tua juga harus lebih waspada. Jangan ragu untuk bertanya, memantau, dan memastikan tempat yang dipilih benar-benar aman bagi buah hati. Kita tidak bisa menormalisasi kekerasan dalam bentuk apapun, terlebih terhadap anak-anak yang belum mampu membela diri. Anak adalah amanah, anak adalah masa depan, dan melindungi mereka bukan pilihan, melainkan kewajiban. Sobat Bahana, mari kita jadikan kasus ini sebagai pengingat bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Jangan tunggu korban berikutnya untuk bergerak, jangan diam ketika ada yang salah. Karena satu suara yang berani bisa menjadi awal perubahan. Saya Lupita Bahana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Tajuk Bahana hari ini. Tetap kritis, tetap peduli, dan tetap bersama Bahana. Selamat siang, terima kasih. Sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

edukasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: gabah kok asile sidik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margo Mulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani, utawi Mas Arif, Sumber Agung, Ngerau, Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Lupita Bahana, dalam Tajuk Bahana, Tindakan Tak Manusiawi di Daycare Little Aresa, Yogyakarta, Alarm Serius Perlindungan Anak. Sobat Bahana, Tajuk Bahana, ruang kita bersama untuk menyuarakan nurani, mengupas fakta, dan menyampaikan suara yang tak boleh diabaikan. Hari ini kita dihadapkan pada sebuah kenyataan yang sangat memprihatinkan. Sebuah kasus yang seharusnya tidak pernah terjadi, apalagi di tempat yang dipercaya sebagai ruang aman bagi anak-anak. Kita berbicara tentang dugaan tindakan tidak manusiawi yang terjadi di Daycare Little Aresa, Yogyakarta. Sobat Bahana, daycare bukan sekedar tempat menitipkan anak, ia adalah tempat kepercayaan. Tempat di mana orang tua bersama anak-anak mereka dirawat dengan kasih sayang, dilindungi, dan diperlakukan dengan penuh empati. Namun, ketika yang terjadi justru sebaliknya. Ketika ada dugaan kekerasan, pengabaian, atau perlakuan tidak layak, maka ini bukan sekedar pelanggaran. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan. Lebih dari itu, ini adalah alarm serius bagi kita semuanya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Apakah pengawasan masih lemah? Apakah standar operasional diabaikan? Ataukah memang ada celah besar dalam sistem perlindungan anak? Sobat Bahana, kasus ini harus menjadi momentum bukan hanya untuk menyalahkan satu pihak, tetapi untuk membenahi sistem secara menyeluruh. Pemerintah harus hadir lebih tegas melalui regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, dan sanksi yang tidak main-main. Sobat, pengelola daycare wajib memastikan seluruh tenaga pengasuh memiliki kompetensi, integritas, dan hati nurani. Dan yang tak kalah penting, orang tua juga harus lebih waspada. Jangan ragu untuk bertanya, memantau, dan memastikan tempat yang dipilih benar-benar aman bagi buah hati. Kita tidak bisa menormalisasi kekerasan dalam bentuk apapun, terlebih terhadap anak-anak yang belum mampu membela diri. Anak adalah amanah, anak adalah masa depan, dan melindungi mereka bukan pilihan, melainkan kewajiban. Sobat Bahana, mari kita jadikan kasus ini sebagai pengingat bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Jangan tunggu korban berikutnya untuk bergerak, jangan diam ketika ada yang salah. Karena satu suara yang berani bisa menjadi awal perubahan. Saya Lupita Bahana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Tajuk Bahana hari ini. Tetap kritis, tetap peduli, dan tetap bersama Bahana. Selamat siang, terima kasih. Sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...
4: Oh.

0: geng push.
1: Untung aja dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my food booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Argen.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

baru Sagrin Softer Gent Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sagrin Softer Gent Double Perfume hadirkan

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
5: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
4: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
6: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok lho, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: udah lama banget.
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu perpus kamu.
1: Masih ada?
0: Iya gak sih? Punya aku mana? Ada gak?
1: Kamu udah hilang deh, gak tau gimana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila-gila. Kamu baca habis gak?
1: Bisa.
0: Kelihatan sih, bukunya udah jelek.
1: Kamu gimana sekarang? Are you happy?
0: Yeah. Yeah, I'm happy. I actually just got engaged. 2 weeks ago. So...
1: Congratulations.
0: Thank you.
1: When is the big day?
0: Belum ada rencana sih, tapi kayaknya akhir tahun.
1: I'm happy for you.
0: Are you dating? Are you seeing anybody?
1: Not at the moment.
0: But you're happy.
1: I'm happy if you're happy.
0: Well, makasih ya kecapnya.

0: tahu capek tau Ra.
1: Aku juga capek, makanya harus kita bahas. Aku ngerasa bukan istri kamu lagi, tau gak? Pukul aku, kamu pukul aku kan?
0: Nyesel gue Ra.
1: Nyesel.

kamu dari mana sih? Dia nangis-nangis loh seharian, Mel. Lu mau pergi sama gak jadi loh.

0: Ne, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
4: toko Sumber Tani Desa Sumber Kradenan Bloro,
5: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
6: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Taunan Taunan Brumbung Gabus Grobogan,
7: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Lupita Bahana, dalam Tajuk Bahana, Tindakan Tak Manusiawi di Dekar Little Aresa, Yogyakarta, Alarm Serius Perlindungan Anak. Sobat Bahana, Tajuk Bahana, ruang kita bersama untuk menyuarakan nurani, mengupas fakta, dan menyampaikan suara yang tak boleh diabaikan. Hari ini kita dihadapkan pada sebuah kenyataan yang sangat memprihatinkan. Sebuah kasus yang seharusnya tidak pernah terjadi, apalagi di tempat yang dipercaya sebagai ruang aman bagi anak-anak. Kita berbicara tentang dugaan tindakan tidak manusiawi yang terjadi di Dekar Little Aresa, Yogyakarta. Sobat Bahana, Dekar bukan sekedar tempat menitipkan anak, ia adalah tempat kepercayaan, tempat di mana orang tua bersama anak-anak mereka dirawat dengan kasih sayang, dilindungi, dan diperlakukan dengan penuh empati. Namun, ketika yang terjadi justru sebaliknya. Ketika ada dugaan kekerasan, pengabaian, atau perlakuan tidak layak, maka ini bukan sekedar pelanggaran. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan. Lebih dari itu, ini adalah alarm serius bagi kita semuanya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Apakah pengawasan masih lemah? Apakah standar operasional diabaikan? Ataukah memang ada celah besar dalam sistem perlindungan anak? Sobat Bahana, kasus ini harus menjadi momentum bukan hanya untuk menyalahkan satu pihak, tetapi untuk membenahi sistem secara menyeluruh. Pemerintah harus hadir lebih tegas melalui regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, dan sanksi yang tidak main-main. Sobat, pengelola daycare wajib memastikan seluruh tenaga pengasuh memiliki kompetensi, integritas, dan hati nurani. Dan yang tak kalah penting, orang tua juga harus lebih waspada. Jangan ragu untuk bertanya, memantau, dan memastikan tempat yang dipilih benar-benar aman bagi buah hati. Kita tidak bisa menormalisasi kekerasan dalam bentuk apapun, terlebih terhadap anak-anak yang belum mampu membela diri. Anak adalah amanah, anak adalah masa depan, dan melindungi mereka bukan pilihan, melainkan kewajiban. Sobat Bahana, mari kita jadikan kasus ini sebagai pengingat bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Jangan tunggu korban berikutnya untuk bergerak, jangan diam ketika ada yang salah. Karena satu suara yang berani bisa menjadi awal perubahan. Saya Lupita Bahana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Tajuk Bahana hari ini. Tetap kritis, tetap peduli, dan tetap bersama Bahana. Selamat siang, terima kasih. Sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: daging bus.
1: Jodoh, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bana Radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin adh-dhahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah ingkang tansah kawula hormati nunjing kang kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Satim ingkang tansah kawula hormati nunjing ingkang tansah kawula ta'dimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Imam Samudra ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng Bapak Kyai Haji Atas Sugito ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kawula taati. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten ing tlatah Kedung Pane Glempang ingkang boten waget dalam sepat asma karimipun saestu boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih kang dahat kinormatan. Wabil akhos dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Mandiraja, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, baik saking sektor napa dene Koramil Kecamatan Mandiraja ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah desa, Desa Glempang. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Sugiono selaku kepala desa, Desa Glempang, saha ketua tim penggerak PKK Desa Glempang ugi sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing Glempang mugi-mugi berkah pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Sarimin SPD dan seluruh keluarga besar warga masyarakat Dusun 3 Kedung Pane, saya minta tepuk tangan dulu kangge warga Kedung Pane, luar biasa kontribusinya. Maka mudah-mudahan dengan pengajian hari ini sedaya rencang panitia warga Kedung Pane tansah ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Suryanang Dotul Ulama Ranting Glempang, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat, keluarga besar GP Ansor, rencang Banser, rencang Garva, Garda Fatayat, Ibnu IPPNU, mboten supe dumateng Jamaiyah Maulid Simtuduror ingkang tansah kula banggaken. Wabil akhos kepada para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur dipun paringi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, paringi mawaddah warahmah wasakinah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang lungguh nang pinggir dalan, nang petengan, senajan ra keduman panggonan, ra keduman senek jajan, mudah-mudahan tetap keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Sedaya ingkang rawuh ta mriki ingkang jumeneng adeg imane sing jejeg, sing padha lenggah ngliasah, sing padha ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang ilang larane, paringi sehat walafiah, diparingi hiroh semangat ibadah, amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan, Bapak Haji, Bu Hajjah, para calon haji, para calon hajjah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarokan. Gusti Allah sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarokan gawa barokah. Bau sonten jam 3 tenggene glempang mriki sempet gerimis. Mangkene iki bapak-bapak wonten sing bisik-bisik arep nanggap mumpuni malah udan. Ketenger ge lurah kelalen ora balana sempak maring payon. Padahal udan ora udan, ora nana urusane karo sempake pak lur. Udan ora udan kabeh urusane Gusti manusia hanya bisa menerima, mensyukuri dan mengolahnya. Mula kula dugi mriki Masya Allah makene iki sempet tak mek-mek jebule kiye bener background nang buri kembang asli kabeh. Tepuk tangan dulu dong buat panitiane. Jentek pikir-pikir ge nanggap mumpuni modale akeh. Kembange duit, panggunge duit, sound sisteme duit, rebanane duit, tratagane duit, seneke duit, mumpuni duit. Oke dewek kake dewek. Saya itu Pak Lurah bagian nekulake dewek. Subhanallah, pantesan wingi pas lagi Pak Lurah Bulurah tindak teng Cilacap sareng panitia gedung pane. Kula sumerep Bulurah niku jane asto kanan kiri gelangan kabeh. Lah bareng sak niki kojang selamat lamata Bulurah orang nganggo gelang. Jeremy ki nembe didol disit go nambahi modal nanggap mumpuni. Niki panitia gedung pane namung sak dusun tapi semangat dan kontribusinya luar biasa, bukan karena mumpuni, bukan karena kepingin di alam, tapi niki satu bentuk kekompakan dan keguyup rukunan warga gedung pane. Sepindah tepuk tangan malih kangge warga gedung pane sing keprok utange lunas kabeh, sing amine banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin. Jarene nanggap mumpuni danane akeh, tapi akeh sing nang mburi ora keduman panggonan, dicek suara akeh sing nang pinggir dalan. Assalamualaikum. Masya Allah, sing nang pinggir dalan, halo. Iya, masih sadar? Alhamdulillah, keduman snack napa mboten? Ora pada keduman snack. Mulane melu urunan. Soale panitia nggih sudah berusaha semaksimal mungkin tapi apalah daya, tangan memeluk gunung sing rawuh melebihi kapasitas. Sepindah malih kula nggih juga mewakili panitia nyuwun agung pangapunten. Tapi lungguh teng pinggir margi ikhlas. Mboten keduman panggonan ikhlas. Duduk praktis, bokong yang lemprak, sikile atis, ikhlas. Ikhlas niku gampang diucap, tapi ngamal sing paling berat. Mula ikhlas niku ganjarane paling banyak. Mula nek ikhlas kok bentuke onten wujude, maka ikhlas niku diibarataken emas. Tapi nek ikhlas niku titele emas murni. Emas mur. Emas mur. Soale yang namanya emas niku warnanya kuning. Tapi tidak setiap kuning niku emas. Soale bisa jadi kuning-kuning niku tahu. Ha ha ha. nang ngarep dewek. Banter salah. Pantesan kayak gue lurae cepet tua nganti kering taunan. Wargane jebule gampang salah paham. Tahu teng mriki warnane nopo? Putih. Oh, pantesan. Miki nyong ngomong jenan jawabe ora sesuai sing tekarep nanang nyong. Yang namanya ikhlas niku nek wujude bentuk niku emas murni. Yang namanya emas murni niku emas sing dereng kecampur nopo-nopo. Ngapunten niki, nek biasane jenengan tumbas perhiasan teng toko emas sing gelange selengan nganti tekan kelek, ali-aline sekeong-keong, kalung sing dawane tekan wudel, kok tumbase teng toko perhiasan ngapunten niku pun kecampur timah, mpun kecampur logam, mpun kecampur kadmium, mpun kecampur titanium. Ibune manggut-manggut kaya ngerti bahasa nenyong. Emas sing pun disade teng toko perhiasan niku emas sing pun kecampur. Lah nek crito bab ikhlas niku adalah emas murni, emas tulen sing boten kecampur nopo-nopo. Mula ikhlas kana ngamal sing paling berat. Setan goda wong ikhlas niku sampe boten kuat. Pramilo sampe Imam Al-Ghazali ngendika akan pilih halakan nasu kulluhum illal ulama. Ternyata menungsa urip nang alam dunya niki kabeh bakale sirno. Sirno niku cara wong kedung pane apa ya? Sirno musnah. Ilang. Oh, sirna niku cara kedung pane ilang. Ah, nyong direwangi ge. Halakan nasu kulluhum illal ulama. Ternyata kabeh menungsa urip nang alam dunya niki bakale il. Bakale il. Ical. Karo kiai ora basa. Ulang. Jawabane ya. Ulang. Ternyata kabeh menungsa urip nang alam dunya niki bakale ical musnah sirna illal ulama kecuali wong sing alim. Sinten iku tiyang alim? Wong sing duwe ilmu. Sinten tiyang sing gadah ilmu? Kiai Satim. Kiai Imam Samudra. Niki Imam Samudra sing sanes niko. Niki ngerakite niku mboten ngerakit sing werna-werna. Pak Kiai Imam Samudra kedung panen niku malah ngerakit ben masyarakate pada seneng sholat jamaah. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Moga-moga kiai-kiai kita diparingi sehat panjang umur. Umur sing manfaat barokah. Sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma. Kiai alim niku wong sing duwe ilmu. Kiai Satim, Kiai Imam Samudra, Kiai Atas Sugito. Menika kiai alim karena kagungan ilmu. Ternyata wong sing biasa-biasa saja bakale musnah ilang kecuali kiai alim. Ning Kiai Imam Samudra aja kegeeran. Niki tesih wonten lanjutane. Wahalakal ulama dan piyayi sing duwe ilmu kulluhum yo arep musnah illal amilin kecuali wong-wong sing ngamalaken ilmune. Bayangaken jebule yang punya ilmu pun akan musnah. Kiai Satim musnah. Kiai Imam Samudra musnah. Kiai Atas Sugito musnah. Mumpuni musnah. Ora. Lah beliau sing musnah kan ya wong sing alim. Lah nyong kan ra duwe ilmu. Dadi nggone musnah mandan keri. bayangaken sing kagungan ilmu wong alim mawon bakal musnah, apa maning sing ora duwe ilmu ya hancur berkeping-keping. Sing lagi duwe ilmu mawon musnah kecuali amilin, wong sing ngamalaken ilmune. Sinten piyayi sing ngamalaken ilmune? Salate ora ketinggalan nang keluarga kelakuane sae niku amilin, wong sing ngamalaken ilmune. Yasinan ora pernah ketinggalan omong saomongi nang masyarakat ya apik, amilin, wong sing ngamalaken ilmune. Nanging tesi wonten lanjutane, wahalakal amiluna, wong sing ngamalaken ilmune pun kulluhum bakale musnah ilal mukhlisin, kecuali wong-wong sing pada ikhlas. Ning ikhlas niku gampang diucap, ning dilakoni sangat berat. Mula ternyata tesian terlanjutane al mukhlisuna lan wong-wong sing ikhlas niku wau ala hadrin adim, tesih dititeni nang Gusti Allah. Ikhlase niku hanya di mulut saja, napa ikhlas pancen bisa dilakoni. Mula saking pun menika ikhlas dibagi tiga. Saderenge lanjut niki kira-kira mangke ikhlase jenengan ngaose cekapan jam pinten? Jam pinten? Jam setunggal, jam siji subuh. Subhanallah. Kowe jeneng ora pengertian karo wong nembe babaran. Tak kowe ngerti mbok jenengan dereng pirsa, kula niki wis payu rabi, ngertos napa dereng? Subhanallah, lha kondangan nang ndi kapan? Denenyo nang HP. Subhanallah, dadi wingi kondangan online. Yang ngapurane Pak Lurah warga Glempang mriki mboten kula undang pas hajatane kula. Soale nek nganti wong Glempang tak undang kabeh kuatir nang hajate nyo ngentek-ngentek nak kan malah repot. Soale kaya wingi kae jenengane nang HP nyong barang gawe gedhe nang jan blas ora balik modal nyong. Engko disit. Ngenjing, nek jenengan kagungan hajat, bu hajat alit, bu hajat ingkang geden-gedenan, diniataken ikromud doif. Saya ulang, nek jenengan kagungan hajat, niate ikromud doif, memuliakan tamu. Nek niate barang gawe golet bati, berhajatan stres. Modal barang gawe utang bang. Wingi tak bukak ana sing amplop isine 2500. Apa ora barang-barang gawe nyekel bathuk. Ning senajan wingi kula barang gawe ora balik modal, alhamdulillah setelah bojo nyong langsung bati. Ning ngapunten ingkang kathah jebule menungsa kuwi ujiane werna-werna. Kula nggone ngandhut meteng patang wulan nembe kawan sasi, jebule kowe janin urung gelem dimong jan gugupen kepingin metu kok. Cara basa Cilacap keluron. Cara mriki? Sami. Senenge madan-madani. Cara basa Indonesiane keguguran. Ning ternyata kula piyambak kula pribadi nggone keguguran jebule mboten nonton ciri-ciri ngeflek kaya dene wong keguguran pada umumnya. Gene ku pas ngawan sasi persis kula teng Temanggung langkung kawan langkung seminggu nggone ngawan sasi, ternyata pas mangkat kula teng Palembang kula cek rumiyin wong arep ngaji nang Palembang 4 lokasi 4 tempat. Kula cek kesehatan rumiyin ben kersane ngertos kepripun kondisi kula lan janine kula. Ternyata divonis kali dokter mature janine kula sudah tidak berkembang alias mentok umure nganti tekan semono. Lah bojone kula ngertos kula keadaane kaget, suami saya ngedem-demi kula. Ayang embeb. Ya karep-karep penyong kok. Bojo-bojoku kok. Kising miki surak-surak protes ketara ke pengantin lawas, pengantin bodol, bodolan pengantin. Kurung ayam bebe geli. Dek, aja langsung percaya. Yang namanya don iku prasangka. Namanya prasangka, penyanane menungsa kan ora 100%. Mengko nek ngaji nang Palembang ditahan dingin kowe nggone duwe pikiran omongane dokter. Kita cari second opinion, golek klinik dokter liyane, mbok jere sapa beda. Nggih, kloteng Palembang tetahan tekengken, bareng wangsul saking Palembang diantar teng bojone kula kali moro sepuh kula teng dokter lintune jebule bareng dicek sami. Ternyata memang janine mentok namung kawan sasi langkung. Akhirnya kulo dirujuk teng rumah sakit sing rada gedhe mature dokter, mboten usah mawi dioperasi, wong jebule ternyata bayi kuwi duwe dalan dhewek kaya kowe jerene. Ya mbok jenengan urung ngerti tak kowe ngerti. Jebule bayi duwe dalan dhewek, jare ora kena dioperasi, harus dirujuk ke rumah sakit sing ageng. Kula teng Karyadi, bareng teng Karyadi Semarang, setelah dicek dokter yang ketiga kalinya ternyata sami hasilnya, dan jabang bayi janin sing kula kandung harus dikeluarkan secara normal. Wong nembe patang wulan kok ditokna normal, harusnya akhirnya kula diinduksi utawi dipacu damel kontraksi buatan. Mature dokter panci induksi utawi kontraksi buatan sakite niku dua kali lipate wong kontraksi babaran normal ketika sangang bulan. Tak kowe ngerti ya Pak Lurah, rasane kene wetenge mulus banget. Kene gegere pengkek banget. Ya kan wong lanang ora pada ngerti. Nang alam dunia iki kan rata-rata sing meteng sing wadon sing lanang mung dadi sponsor nanam saham. Nane tek kowe ngerti jebulane kowe lah jenenge wong wadon rekasane luar biasa. Mulane wong lanang ngendi bae aja padha nyepelek nang karo ibu rumah tangga nggih Bu nggih. Wah nggih partai wadon kabeh nggih. Mulane Imam Al-Ghazali ngendikaaken seorang ibu rumah tangga yang ketika hamilnya saja disebut riyadhah, wanita yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah, ketika melahirkan merasakan sakit yang sungguh luar biasa karena dalam rangka melunturkan dosa-dosanya menjadi seorang perempuan. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Mulane dadi ibu rumah tangga sing pada seneng metengan. Wong nyombe cita-citane anake rolas. Diamini. Nyong cita-citane anake rolas. Karena memang alhamdulillah bojone kula kata sing sedereke keturunan kembar. Gen-gen kembar datosnya ya rencana anak rolas meteng ping 6 lah kaya. Meteng loro kaya kuwi nyong niate. Dan ternyata bagi seorang perempuan yang maaf hamilnya di luar nikah, Imam Al-Ghazali ngendikaaken rata-rata wong wadon yang hamil di luar nikah rata-rata kepenak gune babaran. Aja ngangge disik. Yang anggone ana riset. Risete nembe mawon wingi kejadian tanggane kula, tangga desa, ana bocah gadis usianya 15 tahun hamil di luar nikah. Ternyata SI SMP metenge niku sangang wulan ora kewenangan kali sinten-sinten, dheweke babaran tenggene toilet supermarket utawi nun sewu toilet mall. Jenenge toilet supermarket kan mung gedene 1x1 meter, nggo ngentut be suarane mantul. Lah kuwi nggo andon babaran. Setelah dilahirkan bayinya niku dibuang teng tong sampah. Deweke terus lunga malah nganggo katok celana jeans. Jan dinggo maning wong niku kelihatan teng CCTV ketika polisi olah TKP. Ternyata betul sing menemukan bayi niku adalah cleaning service, tukang bersih-bersih. Ternyata nanggone tong sampah wis dalam keadaan digrumut semut. Dibeto teng puskesmas geger rame. Wah, ponggo tontonan mau nyampe melu nonton, bahkan aku melihat dengan mata kepalaku sendiri pas aku nonton TV berita patroli. Tapi kan orang ngapusi Pak Kelurah. Wong aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Sing tak pikir ya, 15 tahun SMP urung nikah. Kok ngerti-ngerti nih cara gue ngelebok nah kayak gue. Mulane kulo tanglet kali guru kulo kenapa nggih Kiai? Menawi bocah wadon kok hamil di luar nikah babarane kepenak. Kepenak niku bukan berarti ora kerasa lara. Kepenak niku tanpa dibantu orang lain, tanpa dibantu alat medis babarane normal, bahkan mlaku kaya dene nembe ora ana kejadian apa-apa. Wong nyong wingi benggone mlaku sik kaya iki ngerangkak-ngerangkak kaya iki. Nanti di punding-punding nang bojone nyong. Lah ternyata Imam Al-Ghazali ngendikaken wong wadon yang hamil di luar nikah babarane kepenak karena ternyata niku satu azab hukuman saking ngarsane Gusti Allah, dia tidak merasakan menjadi seorang ibu. Mulane nggone buang biasane ora ana rasa melas karena boten ngrasakaken sakit yang terlalu berat. Nauzubillahi min. Berarti artinya jaga anak lanang, jaga anak wadon pada-pada angele. Jaga anak wadon nek ora didasari agama uripe pada sembrono. Wong lagi dididik agama be kadang-kadang isi gelem muncul. Jenengan nek kagungan aplikasi namanya TikTok, Masya Allah Bu. Siki akeh bocah wadon sirahe kerudungan tapi dadane pating penjoto. Bima diplentek-plentek na. Jan seolah-olah kaya nawak-nawak na nyah. Nyah. Lah, bocah lanang nek ora didasari agama, mbok nganti ngrusak anake wong. Mulane maaf-maaf, nek siki kita meriksani berita teng TV, isine gegirisi. Menawi mboten kasus pelecehan, pembunuhan, bahkan dengan begitu sadis wingi teng Palembang. Bocah gadis umur 13 tahun menolak cinta teman laki-lakinya umur 12 tahun. Jebule merasa tersinggung cintanya tertolak, akhirnya bocah lanang 12 tahun iki ngajak teman gadisnya 13 tahun niku jalan-jalan. Lebar jalan-jalan diajak maring kuburan Cina. Dan ternyata teng kuburan Cina sudah ada 4 orang pelaku gene ku termasuk bocah lanang umur 12 tahun sampai kisaran umur 18 tahun. Jur anak gadis 13 tahun niki dirudapeksan jur maaf dibunuh kemudian jasadnya digeletak nang gone kuburan Cina. Sampai detik hari ini orang tua si korban sedang mencari keadilan karena ternyata pelaku dereng saged dipenjarakan. Karena esih terpentok batasan usia di bawah umur. Karena ternyata esih rolas tahun. Rolas tahun memang jagrake jagrak bocah. Tapi kan otaknya otak kriminal. Bisa niklo matur begini karena ternyata niki kasus terkuak. Karena pas penemuan jasad gadis 13 tahun warga nyoting teng sekitare. Ternyata warga nonton termasuk pelaku gone nonton karong guyang guyu. Jangankan jenengan, setan weruh pun melu gedek-gedek setane. Ora gedek-gedek kepriwe wong seniki manungsane lebih biadab ketimbang setan. Malah kula mireng kabar ngesuk Januari 2020 setan kare pensiun gasik. Ora pensiun gasik kepriwe manungsane lebih sadis ketimbang setan. Sampai-sampai wingi teng Mertoyudan 1 tahun yang lalu ada anak yang maaf saya cerita bukan untuk ditiru tapi untuk pelajaran kita orang tua karena ternyata anak bocah yang tega membunuh nyawa orang tuanya ayah ibu dan kakak perempuannya dengan cara diracun. Selama ngeracun ibune ditakoni karo tim psikis ngakune piyambake niku kena bisikane setan. Padahal nyong urung pernah krungu maca riwayat hadis anak-anak setan tega membunuh ibu setan orang anak.
2: pantes setan narap pensiun gasik wong seniki kena fitnah terus setane. Wingi teng pantai selatan, Pak, pas lagi megatras niku gempa bumi di palung laut yang menimbulkan saged terjadi tsunami. Pas lagi ana gempa bumi, ana wong glempang tapi tuh glempang kene. Glempang Adipala mriko Cilacap wonten tiang hajatan nanggap ebek. Ibu tahu ebek enggak? Kuda lumping, jaran kepang, sing numpak jaran kepang terus kerasukan setan, mangan beling, jalan-jalan di atas bara api, nginum degan, lagi sana degannya kinang kene, tenang kinyora dicantur ya ramendem. Jepule ternyata pas lagi ditabui jam 4 sore kan lagi mendem kue, anu ebege, pongdeng pongbur, anak gempa bumi ora kerasa. Kepri warap kerasung lagi karo ditabui pongdeng pongbur. Jebule anak nelayan karo tukang deres saking arah pantai selatan bengok-bengok karo ngucap tsunami. Nombaknya lagi tinggi langsung melayu karo ngucap tsunami. Lebek sing lagi mendem kok melu melayu. Lah jere nek mendem kerasukan setan. Lah krungu tsunami kok melayu. Berarti artinya setan jebule wedi karo tsunami. Ora pensiun gasik kepriung seniki menungsane isine fitnah karo setan. Ring iteng Padang Pariaman. Ana bocah gadis umure 18 tahun saking kepingine kuliah jebule sampe dodol gorengan. Anake randa, dheweke prihatin kawit cilik memang sadean gorengan, tapi wingi pas 8 September mangkat dodol gorengan jam 4 sore, biasane jam 6 maghrib bali, jebule nganti jam 8 bengi dereng wangsul. Biyunge anu randa njaluk tulungan karo tanggane kon digoleti, tapi sing ketemu namung jilbab kali gorengan ingkang tercecer tenggene pinggir dalan. Setelah 2 hari pencarian oleh tim SAR polisi dan TNI, jebule ternyata ketemulah nikon tentangan kekubur bareng dikeduk digali. Jebule kue bocah umur 18 tahun sudah dalam keadaan tidak bernyawa alias ngangge orang nganggo busana sama sekali, sampai-sampai tangane dijiret sikile ketekuk. Sing dadi pelaku sinten langsung ketemu ya kue tanggane dheweke. Ternyata tanggane dheweke sing dadi pelaku residivis pelecehan bolak-balik teng penjara kasus narkoba. Dan jebule nek ana wong kok duwe prinsip pakaian seksi tidak mempengaruhi pikiran kotor salah kaprah. Soale maaf-maaf ngapunten. Ana sing ngucap kue deneng jilbaban ya dadi korban pelecehan. Tapi ngapunten wong pikirane kotor niku tetep ana sangkut paute meriksani gambar-gambar seksi. Kula paringi pirsa jenenge wong lanang, jangankan weruh artis nang HP nganggo klambi seksi, weruh tempolong be kepingin. Kula matur kados niki kana wingi nang Denpasar Bali. Anak pemuda umure 20 tahun, maaf, nggagahi sapi rolas. Bayangkan sapi dengan tidur dapek sanu pada-pada di bolongan. Lah kok malah zaman seniki anak wong wadon sengaja melentek-melentek kena. Contoh kecil, budaya horek nang Jawa Timur ngapunten. Sound sisteme mlaku sing jogetan wong wadon nganggo rok mini, maaf, belekan buri nyrempet silit mburi, belekan ngarep nyrempet silit ngarep. Wis kaya kuwi nggone numpak motor metatrak. Kan dadi SMS, maaf, silite mletek separo. Jangankan Pak Banser, Pak Lurah mriksane ben melu kemlecer ngilek. Angger ki kuwi. Lah apa sangkut paute karo wong jilbaban dadi korban pelecehan? Maaf, wong lanang sing wis biasa meriksani video terlarang, imane tipis, wis biasa meriksani gambar-gambar sing ora sae, sing akhire pikirane melayang. Gara-garane ana pikiran sing melayang, biasa meriksani artis nganggo klambi seksi, akhire ana wong wadon mlaku seorang diri walaupun nganggo jilbab tapi keadaane sepi. Wong wadone sing mlaku merasa aman mergadeke wis belajar nutup aurat nganggo klambi sopan, tapi ana wong lanang wis pikirane melayang, meru wong wadon mlaku dewekan, merasa tenaganya lebih kuat ketimbang kue wong wadon. Akhirnya kita-kita yang sedang belajar nutup aurat gak bersalah pun bisa dadi korban. Na'udzubillahi min. Maka nek wis ana teguran bahwa wanita yang hamil di luar nikah babarane kepenak justru hukuman, maka bagi wong lanang yang gak bisa jaga pandangane padahal di sekelilingnya wong wadon wis jaga marwahnya kanti berpakaian sopan kelakuane ya santun, kok ternyata wong lanange ora bisa jaga imane, ora bisa jaga kelakuan pandangane, maka tenggene kitab Durratun Nasihin dijelaskan 10 golongan orang yang masuk neraka tanpa hisab, diantaranya adalah wong sing merusak marwahnya orang lain, ngerusak kehormatannya orang lain, merusak martabat orang lain, dia masuk neraka tanpa hisab bablasan jalur prestasi. Tapi maring neraka, na'udzubillahi min. Jaga anak lanang, jaga anak wadon, pada-pada angele, nggih Bu nggih. Padahal orang nana makhluk sing istimewane kaya menungsa. Wong Gusti Allah ngendikaaken laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kita lahir niki wis istimewa. Orang nana bayi istimewane kaya bayi menungsa. Bayi menungsa lahir mletrek diparingi asma sing sae, dipotong cukur rambutnya, disembelikan hewan akikoh. Sing bayi wadon weduse setung nyong direwangi ben nganti jam 1. Ulang. Bocah bayi wadon weduse setung. Bayi lanang weduse kal. Dan ternyata orang nana bayi sing kaya istimewane bayi menungsa. Kula mboten nate weruh ana wedhus nglairna cempet diakikahi orang nana. Masa jeruk makan jeruk. Ternyata kita lahir mawon keadaane pun sempurna. Kawit nang jero wetengan be wis dikebab patang sasi ya dipitung sasi. Sami kali mriki. Nganti kalau istrinya lagi hamil, suaminya sak polah tingkae kudu dijaga. Sampai-sampai istrinya hamil, suaminya enggak boleh sembarangan mateni kewan. Sami kali mriki. Nembak manuk ora uleh, tapi ngemek manuk uleh. Manuk singana matane. Salah paham bae sebelah kanan ke kolom kono gue. Istrinya lagi hamil, suaminya gak boleh sembarangan mateni kewan. Nyetrum belut ora uleh, tapi ngemek belut. Meniku pinter jenengan. Niki bukan mitos dudu tahayul. Tanggene kitab namanya Tafsir Sawi dijelaskan bilih ternyata biyen bapake Fir'aun niku namanya Mus'ab. Saya ulang, bapake Fir'aun namanya Mus. Sebelah kanan urung dicek suara. Assalamualaikum. Kula kuatir nak jagung nang petengan ngantuk ora kewenangan. Ngantuk pancen nikmat, tapi kan nek ngantukan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh. Awo ngantuk lambene. Paham jenengan. Gedang kluthuk dipangan uler, awo ngantuk mangap karo. Pinter jenengan. Sit niki grup rebanane saking pundi niki grup rebana? Saking pondok pesantren? Oh, dereng. Majelis simtu durar napa? Ahad pon, subhanallah, mriki wonten selapanan ahad pon. rutinan ahad pon. Subhanallah, ganteng-ganteng banget niki. Wis pantes kaya tukang tabwe Azahir Mania niki. Subhanallah, nganti klambine anyar khusus arep ngiringi mumpuni. Wis ditabur dhisik nyambut gawe, nyambut gawe. Anu ngajine sampai jam 1 subuh kan? Iya, mung takon tok nyong. Masya Allah luar biasa grup rebanane semangat. Grup Jamiah Simtuduror Ahad Pon. Selapanane luar biasa niki karena semangat saya. Sawer dulu niki Mas monggo. Nggih, sami-sami. Pinter nggone semaur ora usah repot-repot tapi ditampani. Nuwun sewu kula seneng nyawer santri, Pak Lurah, Pak Kiai, Pak Camat yang mewakili. Niki santri nggih. Ya santri tapi mandan tua setitik. Ora masalah, ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Makin menawi sampai jam setunggal kula kali lenggah pareng napa mboten? Matur nuwun, nah kaya gue sing pengertian karo nembe babaran. Yang wingi diomongi nun sewu bulura kula diparingi pirsa kali biunge kula teng Cilacap. Mun nembe babaran ya ngadeg sing jejeg, jagong sing lenceng, sampai-sampai pantangan bar babaran niku warna-warnane luar biasa jebule. Sampai-sampai diomongi kue mumpuni pada-pada anak murung gelem diemong utawa janin mewis orang nana kue tetep kue jenenge nifas barbabaran aja nginum dawet lah kenapa sih ma angger nginum dawet mbok nganti bayine sawan ombak lah dawet niku deneng ora dinum kepriwe santene mentah dawete saking ketan saumpamane pas lagi ora nyusoni si ora papa tapi kan ke mbok nganti jabang bayine sawan ombak niku kepripun gumoh mutah-mutah bisa nyawane terus bablas na'udzubillahimin yang ngucap tapi wong kulo bayine ora nana ya ora papa ya wis dirungokna disit terus apa maning sing ora kena dipangan ora kena mangan jeroan oh kados niku iwak pedus ya aja disit kudu dilari oh terus napa mali timun lah wingine nembe mangan lamongan lalabane timun yung soalnya nek mangan timun kena ngapa mbok nganti bayine ngapurane dadi mencret. Lah nyong wis terlanjur mangan lamongan be lalapane timun karo sambel. Nyong takon karo bojoku, "Mas mencret apa ora?" Jere turu sikile ora kena diteguk. Akhire nyong manut, nyong slonjor bojoku sing neguk.

anu ke ngajene nganti jam 1 bengi kan? Ya kadar takon tok be. Kadar takon kan ora rugi jenengan ngukur takon nyong. Biyen bapake Firaun namanya Mus'ab. Sinten Bu? Mus'ab niku duwe bojo dan istrinya Mus'ab niku ternyata wong wadon. Ya lah. Kayaknya lagi ngecek jangan serius apa ora. Ternyata Mus'ab bapake Firaun ki wong sugi-sugi wong pada zamannya, peternak sapi. Sapi ini jumlahnya ratusan ekor. Tapi ternyata bapake Firaun gini ku Mus'ab, istrinya nganti puluhan tahun rameteng-meteng. Gara-gara istrinya gak kunjung hamil, akhirnya Mus'ab bapake Firaun angger weruh ana wong wadon meteng kok liwat mesti dirasani. Wong wadon meteng bae. Wong ngene mbek babaran wis meteng maning. Iki ciri-ciri angger wong wadon metengan kayak iki dibalangi sempak tok meteng nggih wong. Saben ana wong wadon meteng liwat dirasani. Dan anehnya pancen gone ngrasani gosip ora mung karo menungsa tok. Kewan lagi meteng be dirasani nang Mus'ab niku. Jan bener-bener lambene Mus'ab kuwi kaya lambene wong Indonesia. Wong Indonesia kan lambene lambe tropis. Lambe tropis niku lambe angger weru apa be mesti lambene ngenyis. Ngerti-ngerti tanggane anake nganti pulang tahun urung rabi liwat dirasani. Ih, prawan tua. Barang wis uli jodoh ki barang gawe tanggane kondangan isi karo ngrasani jarene kuliahe tekan sarjana bareng bojo uli santri mung kedadar kedodor sarungan tok lagi uri bahagia lagi seneng-senenge tanggane sing golek dieleke bae puluhan tahun bojo ora meteng-meteng ketenger ki sing lanang ora urip. Is promil, ikhtiar doa, ikhtiar usaha, ikhtiar medis bareng bisa meteng bayine lahir lagi acara akikoh tanggane tilik bayi karo ngrasani lah lambene ora mirip bapake. Wong kene ana sing kaya kowe? Gelem ngrasani tanggane wong kene ana sing kaya kowe? Onten? Mangkat wonge? Wonge mangkat? Rudunge warna apa? Warna ireng. Kita sembarangan kie. Ada sekang temanggung tekan kene nggo tumbal lang jenengan. Mulang ngaran ninyong barangan. Lambene lambe tropis. Meru apa bae mesti lambene ngenyis. Padahal jaga lesan taruhane iman. Halo. Halo. Jaga lesan taruhane iman. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon auliasmut. Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dina akhir, hendaklah ngomong sing apik-apik. Dereng saged ngendikan sing sae lebih becik men. Meneng kuwi lebih apik ketimbang ngomong elek. Meneng cara kene apa? Mendel. Meneng cara nggon kula Cilacap mereka silent please. Cilacap orang barat kinyong nek durung bisa ngomong sing apik lebih becik meneng karena kalau pedang mengenai tubuh masih ada harapan untuk sembuh tapi bila lisan melukai hati kemana obat hendak dicari. Tepuk tangan dulu dong ngomong kayak gue angel segede tuan datang diperintah kon keprok barangan ini. Wong nek gawe dosa lewat lisan seringe ora krasa. Dosane ora kra. Kanane wis biasa kulina. Diwastani cara Pak Kiai Haji Ma'ruf Islamuddin Sragen. Sidik-sidik ra ketara. Suwe-suwe

Jan Lukman iki bali gondok engko. Yo nyambut gawe, nyambut gawe. Bareng dirasani tambah banter ya Bu ya. Iya bareng disawer mandan pengertian. Sawer maning, sawer maning. Dideleng disit nggone nyawer pire. Kelase nyong nyawer 100 yo ora pantes. Wong amplope nyong karo gaji Pak Lurah sebulan be gedhe amplopku kon nyawere mung 100. Nggih Pak Lurah nggih. Pak Lurah ngomong-ngomong sudah berapa periode Pak Lurah? Oh, nembe setunggal. Subhanallah niki nembe wonten tambahan 2 tahun. Nggih, berarti nembe setunggal periode pantesan dari senyumnya kayaknya urung balik modal. Mas relok banget ya Allah. Nah ya, dadi lurah malah dadi kering tahunan mikir warga ya Lur ya. Pancen ya dadi lurah nah tanggung jawabnya gede, Pak. Ana dalan rusak sing disalahna lurahe. Ana tanah longsor sing disalahna lurahe. Ana bansos kurang tepat sasaran sing disalahna lurahe. Ana bocah lahir stunting sing disalahna lurahe. Ana bansos kurang tepat sasaran sing disalahna lurahe. Nganti wingi ana randa babaran. Sing kong tanggung jawab lurahe. Tanggung jawab di kamari rumah sakit. Sing sabar ya Lur. Moga-moga dadi kepala desa sing amanah. Berkah kepemimpinannya Allahumma. Kowe tek dongak-dongak nang barang Lur. Ya jarang-jarang nak kiai kayak Kiki angger iklan Kiki kudu biasane nambahi biasane Lur. Nambahi dongak. Shallu ala Nabi Muhammad. Ternyata istrinya Mus'ad lanjut bak nanti jam 1. Orang meteng-meteng. Sing akhire dengki karo wong wadon meteng nganti sapine ingon-ingone meteng bukanya seneng malah jengkel. Pikirane wong normal kan anggere sapine meteng seneng. Lah sapine meteng diamuki iki sapine sapi meteng bae. Rimat sih karo ora meteng-meteng. Oh ya kelalen ngadake kon jejeg ning. Iki kula ngene nifas nembe 10 dina. Kelalen banyak jenis diomongi nang dokter, nang bojone kula nganti biunge kula. Tapi nah, kadang-kadang kelalen. Nah, yang anggere ora lenje ora oleh akeh. Tapi kan arane wong ngantem ya pantese kae kuwi lagi nyeblok ya Bu ya. Masak iki ya kan ya mantep. Wong ngulek ben nganggo irama. Sapi meteng bae. Nek yang mancing. Ya kan pantes e wong nyeblok wong ngantemi sapi meteng bae. Sit nyongkon jejeg. Lagi majikan ora meteng-meteng kok ya. Ternyata bareng sapine diantemi diseblokki pas lagi meteng Gusti Allah ngridoni niku sapi bisa ngomong kaya menungsa. Ternyata sapine terus ngucap, "Eh, Mus'ab, iya nyong pancen kewan, iya nyomong sak dermo sapi, tapi dinaki nyong gone mateng diantemi karo sampe nyong ikhlas nyong ridho, makane Gusti Allah maringi rahmat maring kulo nyong bisa ngomong kaya menungsa, maka dinaki nyong ngucap, ngesuk bojomu bisa mateng." Sapi ini ngucap ngaten, "Ngesuk bojomu bisa mateng, tapi anakmu yang dikandung oleh istrimu terbuat dari sudut pojokane geni neraka." Begitu kata sapi yang disampaikan oleh Mumpuni. Lagi penora salah paham jenengan. Benjenan bisa bedak nanti Mumpuni di sapi ki gue. Jebule sapi ning gone ndonga ngesuk ya bojomu bisa meteng tapi anakmu terbuat dari sudute neraka. Tapi Mus'ab gone ngeyel jawab kayak gini, "Oh ya ora apa-apa, naku sekang neraka sing penting bojoku meteng." Pancen dasare wong ngeyel nyengitene luar biasa. Lah tekan ngomah lebar nyapluki sapi bareng dolim karo sapi agi meteng, Mus'ab dugi griya weru bojone ngapurane syahwatnya keluar. Maaf-maaf niki, bapake Fir'aun kan wong ora beriman. Kepingin karo bojone ya ora ngerti dina. Langgar kita wong Nahdlatul Ulama kan nek esi kepingin duwe bocah, esi kepingin bisa hamil, biasane nek ngaji kitab Fathul Izhar ya malam Sabtu, malam
ahad dihindari terlebih dahulu, khusus niki kangge sing kepingin duwe putra putri solih solihah. Tapi menawi ngapunten sangat pengantin lawas, pengantin bodol, bodolan pengantin, dina apa bae terserah, sing penting ora dina tasrik. Tapi bapake Fir'aun niku perlu bojone ora ngerti dina, ora ngerti wektu, mbok lingsir tengari beduk ngentak-ngentak srengenge ngene, lagi kepingin langsung celingkrik bae. Dan celingkrik nemu bahasa nang endi bareng? Bareng rabi kayak kita tambah cerdas Pak Lura. Bareng Mus'ab melakukan anu. Ya iki kan nek celingkrik bahasane kasar, mulane nganggo bahasa sing mandan ambigu, nganggo bahasa sing mandan alus sedidik. Setelah

0: Mus'ab melakukan anu. Beberapa bulan kemudian istrinya Mus'ab temenan bisa meteng. Tapi kehamilan umur baru 8 bulan, ternyata Mus'ab bapake Fir'aun terlanjur mati alias mo. Angger ngucap moter nggo bapake Fir'aun ora masalah, ora saru. Ternyata bapake Fir'aun ya ke Mus'ab bayine nang kandungan nembe 8 bulan, Mus'ab terlanjur mati tekan seprene. Iya. Kinyaki ngecek ngantuk kabora. Akhirnya sang istri melahirkan tanpa didampingi suami, lahir bayi jenis kelamine lanang. Lah niki cikal bakal Fir'aun. Tapi istrinya Mus'ab maringi jeneng maring anake malah udu Fir'aun. Nama aslinya Fir'aun adalah Walid. Anamane apik niku sekang ibune. Tapi jebule kelakuane bareng gede ndak seapik nama saking ibune. Nakal ora patut kawit alit memang pertumbuhannya si Walid niki beda dari bayi seumuran lintune. Bayi seumurane nembe belajar berangkang dheke wis mlayu malah nggone jagong karo ngkang-ngkang. Sing liyane nembe belajar mangan gedhang dheke wis bisa mangan sembarang. Sampai-sampai liane si usia remaja dheweke wis gugupan dewasa. Nganti dosa apa be dicicipi teng Walid niku. Sing akhire Walid niki nakale ora ketulungan, ana pitike tanggane samber, entoke tanggane ilang, mesti njaluk tempuhe maring gone biunge Walid. Sing akhire biunge Walid ngucap, Walid, dina-dina nyonyar utang-utang rokok neretep-neretep nang warung-warung. Wong lanang kene ana sing utang entretep warung-warung utang rokok ana. Akeh. Lah kowe ketularan Walid kowe. Bedane kana Walid kene Wulid. Utang rokok tretep-tretep dina-dina nyarutangi rokok. Ana pite kilang ana wedhus ilang padha njaluk tempo ring ngene. Mbok ya kowe kelakuane mandan dilongi setitik ben aja nakal banget Lid Walid. Akhire Walid semaur, "Mak, ora usah ikut campur karo urusane nyong. Ana aunul syahwati. Nyong bisa ngatur nafsuku dhewek." Begitu jawabe Walid, buyunge tambah jengkel. "Oh iya. Bocah diomongi lambe setu manggari Semarang. Nek wis angel omong-omongane kowe ya, ora tak panggil Walid maning kowe, tak panggil Aun sekalian." Wis kenang sumpahe sapi gara-gara keluakane bapake, gari kenang meleke biung. Ya nggak ora wong Banjarnegara orang ngerti welek kowe. Untung bae wong Banjarnegara dadi ngerti welek. Mulane nang kitab Adhkaru Nawawi, ketika kulon jenang sedaya dados tiyang menungso niki, ngomong sak omong aja nganti ngelek-elek nasab keturunan. Karena ternyata jari kitab Adhkaru Nawawi, kufur melalaikan nikmatnya Allah, salah satunya adalah dengan cara ngelek-elek keturunan. Ngelek-elek nasab, baik nasab saking nginggil utawi nasab ngari tekan ngisor. Soalnya sering kejadian ibu-ibu ra sadar ngucap karo anake, "Iya Allah, bocah ku ayu banget ya, anake sapa? Apa kelalen nggone gawe? Ngono-konoke dhewe anake ayu anake sapa? Ana maning sing parah maning. Bocah pelit kumet persis kaya mbahmu." Pelit-pelit anake dhewe kok diturun-turun ring bae. Ana sing parah maning bocah ngelomong-ngomone dasar anak set. Sing setan sapa? Miki jare kitab Adhkaru Nawawi diwastani kufur ngelalek na nikmate Gusti. Doa ibu nggo anake langsung tembus langit pitu. Mula nek lagi jengkel karo anak aja sampai ngucap barang sing awon. Mbok kaki jengkelan ya, walaupun untune karo gatik sing penting dongane apik. Bocah soleh. Bocah pinter. Pinter ngaji, pinter sekolah. Nyesuk jadi presiden ya. Untune gatik ora masalah, sing penting dongane apik. lewi-lewi ana maning ngucap wong tua ora sadar, oh bocah e omong-omongane nek kudu anakku tak lebokna kandang macan kowe. Niku kufur melalaikan nikmate Gusti. Akhire Walid niki menang judi, menang togel, dina-dina judi slot sampai-sampai Walid niki sugih dadi raja, bareng dadi raja piyambake niki ngubah namanya dari Walid menjadi Fir'aun. Fir artine Melayu, aun niku artine syahwat. Jadi Fir'aun niku wong sing seneng nuruti syahwat, nguber nafsu. Mula saking pun menika Fir'aun memang dimatikan oleh Gusti Allah, diambil nyawanya dengan cara asor derajate, mergo ternyata kelakuane bapake nurunaken maring putra putrine. Inilah kenapa teng tanah Jawa kalau istrinya lagi hamil omong sa omong ken dijaga, sampai-sampai dolim karo kewan mawon ora ulih, apa maning zolim karo sak padaning menungso. Berarti jaga anak, anak lanang, anak wadon, lahir pun didik anak angel. Gepu nge? Jenengan sing padan duwe putra mestine wis pengalaman lah, nyong nembe meteng urung mletrek be. Tek pikir-pikir kayane didik anak niku susah. Bukti nyata anak ayam, anak ayam jenenge napa? Sekedap-sekedap sebelah kiri mereka. Assalamualaikum. Bu, wong Jawa aja ilang jawane. Anak sapi jenenge ped, anak kebo jenenge gud, anak darah jenenge pi, anak entok jenenge mer, anak wedhus jenenge cem, anak ayam jenenge. Kene tengah. Assalamualaikum. Anak cecek jenenge sawi. Sartina, Sawiyah. Sartina tanggane sampean. Anak cecek jenenge sawi. Anak ayam jenenge. Kene rong versi ge. Sing ngucap pitik sapa miki? Ngeten-ngeten. Ayam niku bahasa Indonesia. Anak ayam cara bahasa Indonesia niku ciak. Ayam cara bahasa Jawa niku pitik. Anak pitik jenenge utruk. Dalam nek daerah Temanggung Magelang nyebute kudruk. Nek cara Cilacap daerah Anggen kula nyebute utruk. Mulane jaman men bocah ku kalem temen kaya utruk. Nah, saking kalemnya apa, baik dijagona ya manut. Jarene kaya utruk. Nang daerah Magelang Temanggung nyebute kudruk, nek cara Cilacap nyebute utruk. Nglempang nyebute anak ayam jenenge.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Baana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: Ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabak.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek, Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Hai hai Sobat Bahana, yang paling menarik sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk-pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren tapi enggak siap ya sobat Bahana.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, nggak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapat. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut.
1: Maafin aku ya.

0: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin keluarga sekarang, yang sering kejadian itu bukan lagi masalah besar, tapi kumpulan hal-hal kecil yang numpuk. Anak lebih nyaman di luar rumah, bukan karena lagi gak sayang, tapi karena di sana mereka merasa didengar. Bisa cerita tanpa takut dihakimi, bisa jadi diri sendiri. Sementara di rumah, kadang suasananya kaku, penuh tuntutan atau setiap obrolan berujung nasihat. Ditambah lagi kebiasaan semua sibuk sama gadget, satu rumah tapi hidup di dunia masing-masing. Makan bareng pun cuma kadang jadi formalitas, tanpa benar-benar ngobrol. Dari situ nih, pelan-pelan rumah jadi tempat singgah, bukan lagi tempat pulang.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Halo Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus tahu kalau di sisi lain orang tua itu juga sebenarnya gak mudah. Sobat Bahana, mereka mikirin banyak hal, keuangan, masa depan anak, tanggung jawab hidup, tapi sering gak tahu nih cara nyampeinnya dengan baik. Yang niatnya perhatian bisa terdengar seperti marah, yang niatnya melindungi malah terasa mengekang. Apalagi banyak orang tua yang dari kecil terbiasa dididik keras. Jadi pola itu kebawa tanpa sadar. Mereka gak terbiasa bilang aku khawatir atau aku sayang, yang justru nada tinggi atau aturan. Akhirnya anak lihatnya cuma kerasnya aja, bukan maksud dibalik itu. Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus pengertian dan melek nih kepada perasaan orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang sudah memperjuangkan kita dari kecil.

0: Ya, tepuk tangannya di sini mana dong buat Boys Music? Masya Allah.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Eli gak mau bikin ayah makin sedih. Eli mau berguna buat keluarga Eli.
1: Yang sabar ya Eli. Kamu harus tetap kuat dan sehat ya. Kamu pasti bisa bertahan.
2: Gara-gara lo, kaki gue cacat seumur hidup, Eli.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.